0: sepanjang jalan kenangan. Tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, Ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik 101.3.

ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan. Kenangan muzik jiwa khas istimewa sempena Hari Raya Aidiladha menanti saudara. 27 Mei 2026, 9.15 minit pagi. Bersama DJ Syazmil Izwan dari Radio Klasik dan DJ Zura dari Harmoni FM. Dua benua menyatukan kita semua. Kenangan mengusik jiwa.

0: ibadah korban dan haji, medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Jadi kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi geran mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawa Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna khususnya golongan muda memahami

Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Radio Klasik menggamit kenangan 9.17 minit pagi. Bertemankan saya di sini Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekejap-sekejap lagi kita akan dengarkan KMJ khas sempena Hari Raya Aidil Adha yang diterbitkan oleh rakan setugas Diani Shazlina. Sekejap-sekejap lagi. Semuanya bersama kami menerusi wirama khas Hari Raya Aidil Adha.
4: Kenangan muzik jiwa khas istimewa sempena Hari Raya Aidiladha menanti saudara 27 Mei 2026 9.15 minit pagi bersama DJ Syazmil Izwan dari Radio Klasik dan DJ Zura dari Harmoni FM. Dua benua menyatukan kita semua. Kenangan mengusik jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Aidiladha buat semua pendengar Radio Klasik dan juga Harmoni FM. Kenangan mengusik jiwa istimewa Aidiladha kembali di ruang udara menemani saudara. Dan saya Syazmin Izwan dari Radio Klasik dan rakan penyampai saya DJ Zura dari Harmoni FM. Selamat Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum Zura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha juga. Yeah. Alhamdulillah, Zura dan juga rakan-rakan di sini semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Hendaknya buat rakan-rakan di Radio Klasik pula, Zura doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Ada satu pantun.
0: Ya, yeah, silakan.
1: Burung merpati terbang berdua, singgah sebentar di tepi kota.
0: Amboi.
1: Brunei dan Malaysia erat bersama. Aidiladha disambut penuh makna.
0: Amboi, itu dia pembukaan Zura dah belanja dah pantun ni. Ha, jadi Zura, bila sebut mengenai dengan Hari Raya Aidiladha ini, mesti ramai dah mula bercakap tentang ibadah kurban kan? Dan di Malaysia sendiri Zura, pelaksanaan kurban memang ada jadi satu budaya yang cukup-cukup meriah setiap tahun. Kalau dulu mungkin orang buat kurban secara kecil-kecilan di kampung, dan sekarang ni Zura dah macam-macam cara dah ada dah. Ada yang daftar di masjid, ada juga yang melalui NGO. Malah sekarang boleh buat tempahan kurban secara online sahaja. Mudah sangat dah sekarang ni. Dan apa yang menarik saya nak kongsikan, ibadah kurban ni sebenarnya bukan sekadar sebelih lembu ataupun kambing, tapi lebih kepada pengajaran tentang pengorbanan, keikhlasan dan juga rasa prihatin terhadap orang lain. Sebab tu, bila selesai penyembelihan, daging korban akan diagihkan terutama kepada golongan yang memerlukan. Dan kalau kita tengok suasana kurban di Malaysia ni Zura, memang meriah dengan semangat gotong royongnya. Ada yang bantu lapah daging, bungkus dan masak untuk tugas. Yang muda, yang tua, semua turun padang. Suasana macam ni yang kadang-kadang buat kita rindu dengan suasana kampung. Dalam masa yang sama juga, sekarang pelaksanaan ibadah kurban makin teratur. Ada garis panduan daripada pihak berkuasa serta proses penyembelihan pula dipantau supaya ikut syariat dan menjaga kebersihan. Jadi sebenarnya kurban ini bukan sekadar ibadah tahunan, tapi ia juga satu medium untuk eratkan silaturahim dan juga pupuk semangat bantu-membantu dalam masyarakat kita. Dan Zura pula macam mana? Tahun ini ada sertai ibadah kurban ataupun mungkin jadi sukarelawan untuk membantu agihan daging kurban? Silakan Zura.
1: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah suasananya pun begitu sama sekali seperti di Malaysia. Dan suasana di sini pun cukup meriah ya. Sejak awal pagi tadi, masjid dan juga surau dipenuhi jemaah yang menunaikan sembahyang sunat Aidiladha serta takbir raya bergema, disusuli dengan ibadah kurban yang dilaksanakan penuh tertib, teliti dan juga rasa bersyukur ya. Dan sebagaimana lazimnya juga diadakan setiap tahun dalam memuliakan sambutan Hari Raya Aidiladha, tahun ini telah disempurnakan majlis ibadah kurban sunat ya, ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, serta ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dan Kerabat Baginda. Dan selain itu juga ramai yang turut serta menjayakan ibadah kurban, termasuklah kementerian-kementerian, institusi pengajian tinggi, Persatuan Majlis Perundingan Kampung serta pihak persendirian ya. Jadi pelbagai lapisan masyarakatlah saling berganding bahu memproses pembahagian dan pengagihan daging kurban kepada mereka yang memerlukan ya. Alhamdulillah juga kegembiraan jelas terpancar di wajah para penerima, menjadikan Aidiladha ni sebagai momen yang benar-benar bermakna. Jadi semangat seperti inilah yang kita harapkan, yang menghidupkan sambutan Aidiladha sebagai usaha untuk menyemarakkan menguatkan lagi perpaduan dan keprihatinan dalam masyarakat.
0: Itu dia pelbagai aktiviti yang menari diadakan di Brunei. Saya memang cukup tertarik. Baik, sebentar nanti Zura, kita nak kongsikan pula antara pengisian menarik sempena Hari Raya Aidiladha ni di Radio Klasik serta juga di Harmoni FM. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, lagu raya khas untuk saudara semua.

0: Radio Klasik menggamit kenangan, kenangan mengusik jiwa khas istimewa sempena Hari Raya Aidiladha hari ini. Kembali ke udara bersama-sama dengan saya Syazmil dari Radio Klasik dan Zura dari Harmony FM. Baik Zura, saya nak tanya jugalah, hari ini Hari Raya, apakah juadah yang ada dekat situ tu? Kalau Zura nak kongsikan untuk kenangan mengusik jiwa khas Hari Raya ni.
1: Lemang.
0: Okay.
1: Juga ada rendang.
0: Okay.
1: Setentunya.
0: Uh-huh.
1: Dan kuih-muih.
0: Oh, kuih-muih pun ada.
1: Ya, kuih-muih pun ada. Dan kalau Hari Raya ini seperti ini, kita jemput ahli keluarga untuk berkunjung. Ya, dan kita juga berkunjung ke rumah ahli keluarga serta sanak saudara. InsyaAllah.
0: Kalau dekat saya, memang kalau hari raya, tak kiralah raya puasa ke, raya Aidiladha ke, memang menu wajib saya kalau ada nak makan ketupat dengan kuah kacang. Itu pun sudah cukup dah, Zura.
1: InsyaAllah,
0: sate. Menggamik, yeah, untuk menggamikkan lagi suasana raya. Baik, Zura. Tadi,
1: baik,
0: sebelum kita dengarkan lagu tadi, kita nak kongsikan buat semua pendengar Radio Klasik dan juga Harmony FM apa yang menarik sepanjang Hari Raya Aidiladha ini. Tapi saya nak Zura kongsikan dahulu antara program yang menarik disiarkan di Harmony FM. Silakan.
1: Alright, tentu sekali. Jadi sempena Hari Raya Aidiladha ini, pelbagai program istimewa telah disediakan, antaranya Tazkirah Pengorbanan, ya, tajuknya. Drama Aidiladha pun bertajuk Doa Yang Tertinggal. Lepas tu ucapan pendengar sepanjang hari ini serta program berbalas pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RTB RTM RRI yang bertemakan Hari Raya Aidiladha pun dapat diikuti siarannya hari ini. Dan pastinya banyak lagi pengisian menarik yang disajikan khas untuk para pendengar Harmony FM. Semoga setiap program yang bakal disiarkan nanti dapat memberikan manfaat dan menyemarakkan lagi semangat Aidiladha dalam kalangan masyarakat kita. Kerana Aidiladha ini bukan sahaja mengenai ibadah korban, tapi juga sebagai ruang untuk mendidik generasi baru kita tentang nilai pengorbanan sesama insan. Bagaimana pula dengan program-program yang menarik di sana, Syazmil?
0: Ya, betul. Kalau Harmony FM ada program, Radio Klasik pun ada program, tentunya RTM lah. Dalam sunyi yang merindukan, dalam doa yang tidak pernah terputus, sebuah perjalanan jiwa kembali menyapa. Sempena Hari Raya Aidiladha ini, Zura, Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM turut menyajikan program menarik yang berlangsung dari 13 Mei yang lalu hingga 27 Mei, iaitu Salam Baitullah musim yang ke-18 untuk tahun ini, yang bersiaran dari pukul 9 malam hingga 10.30 minit malam. Dan buat pertama kalinya, Salam Baitullah mempersembahkan lagu tema rasmi yang mana OST ni dinyanyikan oleh penyanyi Lah Ahmad, sebuah karya yang merakamkan kerinduan, pengorbanan dan panggilan ilahi. Pelancarannya bersama muzik video eksklusif menjadi pembuka tirai kepada musim yang syarat emosi dan penuh makna. Mengangkat tema Jihad Yang Terindah, program ini menafsirkan jihad dalam makna yang luhur, bukan sekadar perjuangan zahir tetapi perjalanan batin menuju reda ilahi. Ibadah haji bukan sekadar ibadah tetapi kemuncak pengabadian, sebuah jemputan suci buat mereka yang terpilih sebagai Duyuful Rahman, iaitu tetamu Allah. Dan untuk Salam Baitullah pada musim ini menampilkan beberapa segmen utama, dan yang istimewanya untuk musim yang baharu ni, antaranya saya nak kongsikan bersama dengan Zura, iaitu Istiqamah, iaitu segmen baharu yang mana kisah pasca haji tentang perubahan, ujian dan perjalanan mengekalkan iman. Dan melangkaui siaran televisyen, Salam Baitullah untuk musim ini diadakan Salam Baitullah Unplugged, Benda Baik Kita Borak, yang mana turut bersiaran setiap hari pada pukul 7.45 minit malam hingga 8.30 minit malam, menampilkan pendekatan lebih segar daripada pempengaruh selebriti dan juga tokoh jemputan yang dikendalikan oleh Tajdid Hadari bersama penyampai-penyampai Radio RTM sebagai perantara podcast Salam Baitullah. Dan untuk makluman juga, empat penyampai radio klasik turut terlibat, antaranya Adisma Azwati Ahmad, Nadia Ahmad, Diani Shazlina dan saya sendirilah turut bersama-sama dalam podcast ini, yang mana Salam Baitullah 2026 bukan sekadar tontonan, ia sebuah perjalanan jiwa, sebuah panggilan ilahi dan juga sebuah kerinduan yang tidak pernah terpadam. Ha, itu antara program-program yang turut disajikan oleh RTM sepanjang Hari Raya Aidil Adha ini, Zura.
1: Masya Allah, Alhamdulillah, penuh dengan program ya, dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada pendengar-pendengar kita ya. Dan sebelum itu kita teruskan lagi kenangan mengusik jiwa istimewa Aidil Adha ini pada hari ini. Apa kata kita dengar lagu daripada negara kita, negara Brunei Darussalam. Salam dan mudah-mudahan terhibur hendaknya. Kita terus setia bersama dalam kenangan mengusik jiwa istimewa Aidiladha.

0: Kembali lagi bersama Zura dan Syazmil dalam kenangan mengusik jiwa istimewa Aidilatha. Baik Syazmil, ingin juga kita kongsikan di sini rancangan yang akan diadakan antaranya pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026, sebuah pertandingan yang dibukakan bagi mereka yang berumur antara 20 hingga 45 tahun. Dan uji bakatnya telah pun berlangsung pada Januari yang lepas. Begitu ramai sekali dan seramai 30 peserta berjaya melayakkan diri ke peringkat separuh akhir. Dan juga program pada tahun ini, ya, insyaAllah pertandingan separuh akhir akan berlangsung dalam masa terdekat. Manakala tarikh pertandingan akhir pula akan diumumkan selepas selesai peringkat separuh akhir. Dan hanya 10 peserta terbaik akan mara ke pentas akhir Bintang Harmoni 2026. Manakala itu juga 3 Mei yang lepas, iaitu pada hari Ahad, minggu pertama, Brunei Darussalam telah pun meraihkan Hari Keluarga Kebangsaan dengan tema Keluargaku Harapanku, yang mana antara tujuannya adalah untuk menyemarakkan nilai-nilai murni kekeluargaan dalam setiap institusi keluarga. Dan di bulan Mei ini juga, 31 Mei, seluruh negara akan menyambut Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke-65 tahun. Dan beberapa aktiviti lain yang bakal berlangsung ialah pengendalian Sukan RTB 2026 yang melibatkan warga Radio Brunei dalam beberapa acara sukan seperti futsal, badminton, frisbees, netball dan banyak lagi. Jadi dapatlah Syazmil bayangkan kemeriahannya di sini di bulan Mei ini.
1: Okey, memang meriah dan saya dengar pun bersemangat jugalah. Kalau saya ada dekat sana memang saya sertai tu.
0: Betul.
1: Saya pantang tu, saya pantang tu tengok badminton, frisbee tu semua.
0: Oh, iya ke? Minat sangat dengan sukan lah.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana pula dengan perkembangan dan sambutan menarik di sana, Syazmil?
1: Tadi Zura dah kongsikan banyak antara aktiviti di bulan Mei di Brunei sana. Dekat sini pun banyak juga. Sebenarnya, kalau diikutkan untuk bulan Mei ni, antara sambutan di Malaysia, 1 Mei yang lalu kami meraihkan sambutan Hari Pekerja, diikuti pula dengan Hari Wesak dan seterusnya Hari Ibu, dan kita tidak ketinggalan untuk menyambut golongan-golongan belia menerusi Hari Belia Negara, Hari Guru serta menghargai jasa para jururawat ni. Kita ada Hari Jururawat dan juga Pesta Keamatan. Itu antara kalender sambutan di Malaysia pada bulan Mei ini. Untuk semua
0: Allah,
1: pendengar Radio Klasik dan juga Harmoni FM. Baik, itu di antara sambutan yang ada pada bulan Mei di Malaysia. Saya dapat kongsikan bersama dengan Zura dan juga pendengar-pendengar Harmoni FM. Baiklah, Zura. Kita dalam mood hari raya ni. Selain kita berdua ni, kita nak jemput jugalah siapa-siapa yang nak berinteraksi dengan kita di hari raya ni. Mungkin ada yang kena bekerja ke, ataupun memang dah ambil cuti panjang ke, nak hantarkan ucapan hari raya. Kalau di Radio Klasik ni, boleh hantarkan di WhatsApp Radio Klasik. Nombornya 013-5656-128. Jadi itu di Radio Klasik. Bagaimana pula dengan di Harmoni FM?
0: Dan Auda juga boleh mengantarkan melalui Harmoni FM WhatsApp 8333941. 8333941. Kena save number ni, manalah tahu daripada Malaysia pun ingin menghantarkan ke Brunei, daripada Brunei ingin menghantarkan ke Malaysia.
1: Betul.
0: Ucapannya.
1: Kita bersilang ucapan sebenarnya.
0: Betul.
1: Okey, baik. Sambil-sambil kita tunggu kiriman ucapan hari raya daripada pendengar-pendengar, jadi kita nak berehat seketika. Kita nak naikkan lagi suasana raya kita dengan lagu ini khas untuk pendengar, kenangan mengusik jiwa khas hari raya Aidiladha.

0: Itu dia lagu raya yang menaikkan suasana Hari Raya Aidiladha melalui program kita khas ini, iaitu Kenangan Mengusik Jiwa. Masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan dari Radio Klasik serta rakan saya di sana, iaitu Zura dari Harmony FM. Dan Zura, sudah ramai yang dengarkan lagu raya ni yang rasa macam seronok meraihkan Hari Raya ni, dan betul, mereka tak sabar-sabar untuk kita bacakan ucapan.
1: Dan betul, untuk itu sudah ada diterima.
0: Dan untuk itu saya nak Zura mulakan dulu, boleh ke?
1: Baiklah Syazmil, Zura menerima kiriman ucapan dari pendengar Harmony FM. Menariknya juga pada hari ini, ucapan ini bukan saja melalui kiriman WhatsApp, juga dikirim dalam bentuk mesej tapi menerusi rakaman suara. Voice note khas sempena Hari Raya Aidiladha untuk diperdengarkan kepada semua pendengar. Jadi mari kita dengarkan bersama kiriman ucapan istimewa daripada para pendengar Harmony FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh kaum keluarga, sahabat handai dan umat-umat Islam di Malaysia. Tidak lupa juga kepada sahabat rapat kami, penulis novel terkenal Ramli Awang Murshid dan keluarganya, serta pegawai dan kaki tangan produksi saya di Kuala Lumpur, pengarah filem Badar Haji Azmi, Arif Abu Bakar, Peshaw Muhammad, kru-kru dan barisan artis-artis yang bekerja dengan saya, Syahri Merlis, Hasan Rahmat, Mahmud Ali Baca, Angel Aziz, Dato' Ali Putra, Adam Shah, J. Isfazi, Fifi Azmi, Mat Over, Dato' I. Muda dan lain-lain. Dan terutama sekali kepada band grup saya RPK yang terdiri daripada Rahmat Kamikaze, Pak I. Kenneth dan vokalis Fuad Rahman, di mana juga mereka berada. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada saya, Zana Fikri
3: dan Suriati di Brunei Darussalam.
1: Dan juga kita menerima kiriman melalui WhatsApp pada hari ini.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Saya Cuba Jaribah Hajul Masaid yang berada di Jalan Batu Besurat, Kampung Pengkalan Gadung, Negara Brunei Darussalam. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada sahabat-sahabat saya, yaitu Puan Sabia Ajis, mantan Juribah Labuan FM, yang berada di Kampung Lajau, Wilayah Persekutuan Labuan, Taha Arifin, Kampung Kabung, Seriki, Sarawak, Datin Ruhana dan suami Datu Syahrir yang berada di Bandar Country Home, Rawang, Selangor. Selamat Hari Raya ini juga saya tujukan kepada sahabat-sahabat saya, yaitu pendengar Melaka FM, Puan Habibah Muhammad ataupun Kak Bek yang berada di Kampung Seri Jeram, Puan Maryam ataupun Mak Yam yang berada di Lendu Masjid Tanah, dan Puan Latifah ataupun Kak Pah yang berada di Bukit Katil Melaka. Semoga pengorbanan hari ini menjadi jalan menuju keberkahan hidup dan semakin mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, insyaallah. Di kesempatan ini juga saya mendoakan semoga para jemaah haji semua di negara Brunei Darussalam semoga berada dalam keadaan sihat walafiat dan permudahkan mengerjakan amal ibadah dan kembalinya nanti menepat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Burung merpati hingga di papan, datang Pak Uda membawa makanan. Indahnya Aidil Fitri kerana kemaafan, indahnya Aidil Adha kerana pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham. Saya Awang Abu Bakar bin Lani dari Perumahan Negara Kampung Penaga Seria ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada kakanda-kakanda, adinda-adinda saya yang berada di Brunei Darussalam, dan tidak lupa kepada kakanda saya Mursidilani yang berada di Belenggian Mukah, Sarawak dan Hasan Lani yang berada di Miri, Sarawak. Ucapan Selamat Hari Raya Adil Adha ini juga saya tujukan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Haji Muhammad Yusof Latif yang berada di Pulau Pinang dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Adi Bediu Zaman Tua yang berada di Sarawak serta sahabat andai Kelab Peminat Piram di Sarawak, Pulau Pinang dan Singapura serta kepada Muslimin Muslimat yang meraikannya. Pergi sembahyang bersama sedia dihampiri para handai taulan. Selamat Lebaran Aidil Adha, mohon saya dimaafkan. Selamat Hari Raya Aidil Adha, semoga pengorbanan dan keikhlasan kita pada hari yang mulia ini diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sekarang ini saya nak bacakan kiriman-kiriman yang saya terima untuk khas kenangan mengusik jiwa Hari Raya Aidiladha. Yang pertama daripada Norazatul Shima Ahmad yang berada di Taman Termuluh Jaya Pahang. Ucapan ini ditujukan kepada awangku Amirul Hakim dan Dayang Nur Aisyah dengan ucapan salam Aidiladha penuh keberkatan buat kalian berdua yang berada di Bangar. Semoga semangat pengorbanan sentiasa mekar dalam hati kita semua. Yang seterusnya daripada Azim Daniel dari Country High Kajang ditujukan kepada Auni Balkis dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat tunang tersayang iaitu Auni Balkis yang berada di Jerudong. Semoga hari yang cukup istimewa ini dipenuhi kegembiraan, keberkatan dan hubungan silaturahim antara kita terus berkekalan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, Penggiran Rizkuah dan Sofia Ariana di Kenny Hills, Taman Duta KL. Salam Aidiladha buat keluarga di Jalan Tutong, saudara mara di Bandar Seri Begawan. Semoga Hari Raya mulia ini dipenuhi dengan keikhlasan, rezeki yang melimpah ruah dan ukhuwah yang semakin erat antara kita semua. Salam rindu kejauhan daripada anakmu ini. Baik, dan seterusnya, kiriman terakhir yang saya nak bacakan sekarang ini daripada Nur Iman Syakira yang berada di Taman Selasih Kulim Kedah, ditujukan kepada buat sahabat Siti Mariam, Fatin Husna dan Nur Zahirah yang berada di Seria dengan ucapan semoga Aidiladha tahun ini membawa kebahagiaan, kesihatan yang baik dan kedamaian buat kalian semua. Rindu yang tidak pernah terpadam, bilakah dapat kita bersua lagi? Bila nak bersua ni Zura?
1: Bila lagi agak-agaknya kita akan bersua? InsyaAllah, insyaAllah ada nanti kita akan bersua. Kena nantikanlah bila masanya.
0: Ya, yeah. Okey Zura.
1: Mudah-mudahan kita dapat bersua kembali.
0: Okey Zura.
1: Ya, saya.
0: Nampaknya masa sangat-sangat mencemburi kita ni Zura.
1: Yeah. Dan insyaAllah mudah-mudahan segala perancangan dan usaha yang kita laksanakan berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan segala urusan dan sampai di sini sahaja juga pertemuan kita dalam rancangan Kenangan Mengusik Jiwa Istimewa Aidiladha.
0: Baik, dalam rancangan Kenangan Mengusik Jiwa khas Hari Raya Aidiladha, jutaan terima kasih diucapkan dan saya mewakili penerbit penyeleras iaitu Puan Rohani Hamdan, penerbit KMJ iaitu Diani Syazlana dan saya sendiri Syazmin Izzuan serta kru teknikal RTM iaitu Puan Aisyah Mokhtar, rakan-rakan di MCR Muhammad Nazib, Man Nizab Ismail serta Puan Zainab, buat DJ Zura juga, seluruh warga kerja Harmoni FM di Radio Televisyen Brunei dan buat seluruh pendengar di Malaysia dan juga Brunei Darul Salam. Selamat Hari Raya Aidiladha Zura, insyaAllah kita akan bersua lagi dalam kenangan mengusik jiwa istimewa ini.
1: Betul. Dan terima kasih juga untuk Syazmil kerana sudi bersama Zura. Baik. Saya sendiri selaku penerbit dan penyampaian sampai pada hari ini KMJ Kenangan Mengusik Jiwa antara Radio Brunei dan Radio Klasik edisi Hari Raya Aidiladha. Dan terima kasih juga kepada pendengar Radio Harmoni FM, juga pendengar Radio Klasik, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kru teknikal MCR Radio Brunei dan Radio RTM yang memastikan siaran berjalan dengan lancar. Jadi Zura pun juga berharap agar semangat pengorbanan yang dibawa melalui sambutan Aidiladha ini akan terus segar dalam jiwa kita semua, dan bukan sahaja ketika musim perayaan, malah dalam kehidupan seharian. Semoga Aidiladha menjadi titik peringatan tentang nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sesama insan. Dan daripada kami semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Baik, untuk mengakhiri Kenangan Mengusik Jiwa, sebuah lagu daripada negara kita, negara Brunei Darussalam.
0: Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disara memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
1: Radio Klasik membawakan rancangan berbalas pantun budaya Tiga Serumpun 2026. Jalinan istimewa tiga negara serumpun. Radio Televisyen Malaysia, Radio Republik Indonesia dan Radio Televisyen Brunei. Alunan pantun sempena Hari Raya Aidiladha, Rabu 27 Mei 2026, 3 petang. Dan siaran ulangannya 28 Mei 2026, 12 tengah hari. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Nona Asiah menerusi filem Siapa Salah tahun 1953. 10:10 minit pagi pada waktu ini. Ada yang sedang sibuk melapah daging korban. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Dan ini ada yang hantar menerusi WhatsApp Radio Klasik di nombor 013-5656-128. Terima kasihlah Cik Dahlan Nayan dari Kampung Baru, Bali, Teronoh, Perak. Dia kata memang radio nombor satu lah Zura. Dari pagi sampai sekarang ni dengar lagu-lagu memang mengimbau kenangan saya di masa lalu. Sangat-sangat terhibur. Terima kasih. Itulah lagu-lagu hari ni. Esok kita banyak lagu-lagu untuk Hari Raya Aidiladha yang kita sambut dengan insyaAllah penuh keberkatan. Ini Kak Hamidah Kasim, Batu Berendam, Melaka. Dia kata nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk sanak saudara, adik-beradik, semua yang dengar Radio Klasik pada waktu ini. Dan khasnya semua yang kenal diri ini dengan kata-kata semoga gembira bersama keluarga tersayang. Zarina Kaha dari Sepitang, Sabah. Ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua keluarga di Kampung Sangkurung. Kat mana tu? Dia kata yang bongsu napisah sekeluarga, yang tua Cikgu Saidin serta keluarga yang berada di Kampung Kilanas, Brunei Darussalam. Terima kasih ya. Rina Zarina yang menghantar kiriman ini. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan ini dia, Farah Wahida, Hayati Raya Sejati. Semuanya bersama kami, Nursi Wirama, Aidiladha.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia, Ustaz Haryanto Rizaldin Haji Rohman atau Ustaz Harry, dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Hasnul Haji Hassan, lagu tadi Keroncong Buat Teman, sebuah lagu ciptaan Man Hassan dan lirik oleh Siso. 10.24 minit pagi. Pada waktu ini setiap kalilah tiba Raya Adil Adha ni kan, masjid ke surau mula sibuklah dengan aktiviti penyembelihan. Kawasan kampung meriah, semangat gotong royong melapah daging, jadi pemandangan yang yang macam-macam kenangan lah ya, yang indah, yang bukan biasa-biasa. Tapi harus diingat ya, daging korban tu adalah yang buat sup tulang meletup, gulai kawah pekat, ada rendang daging, macam-macam lagi. Lepas tu hari ni makan daging, esok makan daging, lusa pula makan daging. Jadi hati-hati saudara ya, dalam kita meraihkan hari raya yang penuh keberkatan ini, jaga kesihatan. Jaga kesihatan saudara ya. Kalau hari ni dah makan daging, esok kita rehat pula. Lusa kita rehat pula. Kerana kadar obesiti antara kita ni yang tertinggi di Asia Tenggara ya. Musim perayaan ni selalunya menjadi waktu yang ramai yang terbabas daripada diet mereka yang sihat. Hati-hatilah ya, berwaspada setiap masa, setiap ketika. Terima kasih kepada ni dari Rawang ke Sendayan. Singgah sebentar di Putrajaya, ketupat rendang sudah dihidangkan, mari dimakan di hari raya. Daripada Mitra 7, terima kasih Mitra yang mendengar Radio Klasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Adil Adha Cik Khairuddin dari Kelana Jaya. Dia kata, dari lepas subuh hingga sekarang mendengar Radio Klasik, stesen kesayangan dengan lagu-lagu tema Hari Raya yang menggamit kenangan saya sewaktu beraya di Kelana, di Kelana Jaya. Ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada cucu kesayangan saya Luth Farid yang berada di Alusta. Semoga sihat sejahtera hendaknya. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Akil Khair ini. Lagunya berjudul Haji. Akil ni tak ada yang tak bukan, dulunya pernah menganggotai kumpulan Di Riyadh, bekas vokalis kumpulan Di Riyadh. Pada usia 39 tahun, beliau sudah dua kali menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah dipujuk oleh ayahnya, Haji Abdul Hai, tahun 1994, beliau telah ke Indonesia untuk mendalami ilmu agama. Ustaz Akhil Hai mendalami ilmu agama di Madrasah Al-Mustawfiyah di Sumatera Barat. Usianya pada waktu itu mencecah 26 tahun. Menyucikan diri, kembali mengaji, akhirnya selepas kerap berulang alih dari Malaysia ke madrasah ini untuk tujuan itulah, mendalami ilmu agama, dan akhirnya berjaya dan masih lagi belajar. Baiklah saudara, kita nak dengar, ini dia Akil Hai dengan Haji. Semuanya bersama kami menerusi Wirama Aidil Adha.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, itulah dia joget raya daripada sahabat-sahabat saya, penyampai-penyampai Radio RTM satu ketika dulu, Odi Petra, penyampai di Music FM, di National FM, DJ Pool di KLFM. Wah, entah bila, entah mereka ni rakam lagu raya pula eh. Jadi itulah dia, 10.42 minit pagi dan ini adalah statistik harian kemalangan jalan raya yang disediakan oleh pihak PDRM Malaysia Traffic merupakan statistik harian kemalangan seluruh negara dan jumlah kematian yang terlibat untuk dari semalam semalam 26 Mei 2026 sebanyak 1,871 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 15 kematian yang mencatatkan peningkatan kes kemalangan sebanyak 71 kes dan penurunan sebanyak 5 kes kematian berbanding hari sebelumnya. Ya, kalau ini untuk hari inilah 26 untuk semalam. Yang dikemas kini semalam, bukan hari ini, semalam 26 Mei 2026. Kalau 25 Mei yang lalu, kes kemalangan 1,800. Yang semalam 71, dia naik 71, 1,871. Jumlah kematian kalau 25 hari bulan 20 orang dan semalam 15 orang. Jadi itulah dia yang boleh Azura kongsikan kepada saudara mengenai statistik harian kemalangan jalan raya yang telah pun disediakan oleh pihak PDRM Malaysia Traffic. Baiklah saudara, kira dengar sambil-sambil kita berhibur ni, berwaspada setiap masa, setiap ketika, jangan alpa kerana kita masih diperlukan dalam bidang tugas keluarga, masyarakat, negara, bangsa. Jadi terus menjaga diri saudara, baik dari segi pemanduan ataupun pemakanan juga, sentiasa mengikuti siaran Radio Klasik. Kita nak dengar sekejap lagi, kita ada personaliti RTM juga ni. Lagi lagu raya, kita raya. Personaliti TV dan juga radio bergabung. Tapi sebelum itu kita nak dengar Aman Shah ini, Kepulangan Yang Dinanti. Semuanya bersama kami, Musi Wirama khas Aidil Adha.

saya nama Tok Misai. Tinggal di bagan cermai, selalu saya duk di

apa, bantulah serta sokong usaha bangsa. Tuan dan nyonya, orang berbudi, beli berapa sudi, masih panas lagi. Kacang ini lemak rasanya, yang ditanam pak tani kita. Oh, berperlu membasahi baju, anak nangis, aduh minta susu. Aduhai, oh anakku.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ganeh. G-A-N-I-H. Ganeh. Ganeh adalah gading gajah betina.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Nantikan drama khas bersempena dengan program budaya Tiga Serumpun, RTM, RRI dan RTB. Drama berjudul Kulamar Kau di Depan Kaabah, 27 Mei 2026, 12:30 hari. Dan siaran ulangan pada 28 Mei 2026, 3 petang. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli. Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
0: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
1: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ya.
0: Alhamdulillah Ramli, terima kasih lah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah, rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: Ibu, kalau ibu pusing sekali nak. Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit ibu. Ibu kecapean kali ya. Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita ke sana bu.
1: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
0: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
1: Ini tak apa, tak apa. Tenang dulu. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi ya, boleh?
2: Nak
1: boleh. Perlahan-lahan.
0: Terima kasih abang ya.
1: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar. Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, nak. Terima kasih, nak, ya. Terima kasih, abang. Berkat bantuan abang.
1: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
0: Saya Yuni, bang. Saya dari Indonesia. Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
1: Samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abanglah yang teman kan.
0: Begitu.
1: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
0: Sekali lagi terima kasih ya abang atas bantuannya.
1: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Akam,

0: Ya Allah, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama paci di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni, Yun, iya Bu. Kenapa Bu? Kenapa air-air ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tersimpan. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih Ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, Ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya
1: juga nanti. Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mah ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah, kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Kaabah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya.
0: Saya nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: Yuni.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
1: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
2: Sabar, Yuni.
1: Ibu.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah, dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: InsyaAllah. Doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyoh diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Melepasi sudah pukul 12.30 hari dan salam Aidil Adha juga. Saya nak ucapkan kepada seluruh umat Islam, hari ini kita merayakan. Jadi kepada saudara raya-raya juga, jangan lupa untuk terus kekal setia dengar Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara semanis kata, kembali menemani saudara di ruang udara untuk edisi hari Rabu hari ini 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan terima kasih untuk Azura Lisa Aziz yang dah pun bersama dengan saudara, menemani saudara selama 6 jam tentunya dalam Wirama Klasik, dan saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Dan tadi juga telah pun kita ikuti drama khas budaya Tiga Serumpun RTM, RRI dan juga RTB yang telah pun disiarkan pada pukul 12.30 hari. Kalau saudara nak dengar lagi siaran ulangannya, jangan lupa untuk ikuti ulangannya pada esok 3 petang. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan, pastinya lagu raya, lagu nyanyian Othman Hamzah, Gembira Bersama di Hari Raya. Dan selepas itu kita dengarkan Junaina M. Amin, Suasana Riang di Hari Raya.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik. Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

JJ dengan Kau Laksana Bintang, lagu rakaman pada tahun 1985, membawa kita ke pukul 12.53 tengah hari, menghampiri satu tengah hari. Tepat pukul satu tengah hari nanti kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama satu tengah hari. Dan selepas itu kita akan kembali dengan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan satu jam tanpa henti. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya.

0: Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk pengorbanan menuntut keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan Manis dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis Muhammad Daniel Amshar Arfi merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah kurban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana perpaduan Lembah Pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kewangan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000

Aidiladha, semai semangat korban, santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Jalan-jalan kenangan. Muzik tanpa henti.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepasi sudah pukul 2 petang. Masanya untuk kita dengarkan lagu-lagu irama pop ye-ye diselang-selikan juga dengan lagu-lagu raya. Jangan risau, saya akan putarkan juga lagu-lagu raya khas untuk saudara. Terima kasih untuk saudara yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio Klasik dengar menerusi frekuensi saluran 705 My Free View mahupun menerusi RTM Klik. Ada yang tengah beraya di rumah sanak saudara waktu ini ataupun ada yang melakukan ibadah korban pada hari ini. Nanti dia ni nak kongsikan juga bersama dengan saudara pembahagian daging kurban. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Sama-sama kita kongsikan semuanya sebentar sahaja lagi. Kepada saudara juga yang nak terus kekal berinteraksi bersama dengan saya, nak hantarkan ucapan salam Aidiladha, boleh terus hantarkan menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Ayo kita rancakkan petang ini. Ada lagu nyanyian The Dreamers, lagu yang berjudul Tetap Setia. Pastikan saudara terus tetap setia dengan Radio Klasik. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Ada Yang bersama dengan The Families, Bahagia di Hari Raya. Terus kekal, terus layan Wirama Klasik.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Khazar, dengan kerana urusan baru saja menghiburkan saudara. Apalah agaknya urusannya. Hari ini mungkin sibuk. Pagi tadi melakukan ibadah korban. Sekarang ni mungkin tengah mengagih-agihkan daging korban. Tapi saya nak kongsikan juga bersama dengan saudara pembahagian daging korban. Sebenarnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu sembelihan korban wajib ataupun nazar dan juga sembelihan sunat. Bagi pembahagian daging korban wajib ataupun nazar, wajib semua dagingnya termasuk kulit dan tanduk disedekahkan kepada orang fakir dan juga miskin, dan haram bagi pihak orang yang berkorban memakan daging korbannya atau memanfaatkan sembelihan itu untuk kepentingan dirinya. Manakala pembahagian daging korban sunat pula, 1/3 untuk pihak berkorban dan ahli keluarganya, 1/3 untuk fakir dan miskin, dan 1/3 untuk sahabat handai termasuk orang kaya ataupun jiran-jiran. Jadi semoga ibadah korban yang kita laksanakan diterima dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baiklah saudara, kita akan teruskan lagi hiburan lagu raya, nyanyian Anis S, lagu yang berjudul Selamat Hari Raya. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu ini, M. Osman bersama dengan Elephantons, Kasih Berduka.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Radio Klasik di Singapura 106.7.
2: Suara yang pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan. Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Suit September dengan Hari Raya tetap tiba. 2.28 minit petang yang baru saja tiba di kampung halaman. Mungkin menuju ke Johor Bahru Johor. Saudara boleh terus tukar frekuensi saudara ke 106.7. Ataupun saudara yang menuju ke Kuala Terengganu boleh dengar menerusi frekuensi 92.5. Diani masih lagi temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti dalam Wirama Klasik. Dan selamat petang juga dan salam Hari Raya Aidiladha nak diucapkan kepada sahabat-sahabat yang terus menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Mama Ila Labu katanya di sini nak buat ucapan selamat Hari Raya pada semua kerabat Radio Klasik dengar sambil layan cucu. Terima kasih banyak. Juga kita ada kiriman daripada Osman Dahan yang berada di Ipoh. Katanya selamat Hari Raya Aidiladha buat anak Syahrizan, Izati menantu, cucu Liza Kuhafal, Hafsah dan juga Katada yang kini berada di Australia. Atuk dan juga nenek doakan semoga semua sihat dan bila nak balik kampung. Atuk dan nenek sentiasa merindui. Baiklah, ini pula kiriman daripada Mak Andak Izzat yang berada di Sungai Petani. Katanya selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga sihat dan ceria, dipermudahkan dan diberkati Allah. Amin. Layan Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih banyak untuk Mak Andak Izzat. Dan berikutnya pula, ini kiriman dari Jaya Kesuma. Katanya selamat bersiaran di segmen Wirama Klasik dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir batin. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu nyanyian Jamin Hart bersama dengan The Siglap Boys, Jangan Jemu, dan juga lagu ini, Iramli Menanti.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas tu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
2: Yang berhormat, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.
3: Radio Klasik di Kuala Terengganu 92.5.

Manusia Miskin Kaya, lagu nyanyian Eddie Nor Ali baru saja menghiburkan saudara. Baik, dah dapat daging korban tu, dah tahu ke nak masak apa? Mungkin ada yang nak buat sup utara ataupun nak buat rendang. Nak lebih sedap lagi mungkin nak buat steak. Sebenarnya macam-macam menu ataupun banyak menu yang boleh saudara hidangkan kepada ahli keluarga. Tapi kena ingat juga kesihatan tetap kena jaga. Di sebalik kesedapan daging lembu yang kaya dengan protein, zat besi dan juga vitamin B ini, sebenarnya kita kena berwaspada juga sebabnya lemak tepu dan juga kolesterol yang tinggi. Sebab itulah KKM sarankan cukup sekadar satu tapak tangan daging tanpa lemak untuk setiap hidangan. Makan tetap makan ya, tapi orang kata biarlah bersederhana, barulah boleh kita kekal sihat dan bertenaga sepanjang hari. Baiklah, jom kita nak teruskan lagi hiburan lagu ini, lagu nyanyian Suhaimi Hamid, Di Mana Kata Di Mana Janji. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Sunny Sahuri, Baju Hijau.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Klasik di Melaka 93.6.

Lagu nyanyian Datuk Ahmad Jais, Abang Pulang. Abang dah sampai ke tu? Apa pun bagi saudara yang dalam perjalanannya waktu ini, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Ke mana jua saudara berada waktu ini, dengar Radio Klasik. Terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor satu di hari raya ini. Raya tetap raya ya, tapi Radio Klasik terus berkumandang di ruang udara, tentunya di tempat saudara. Baik, pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan pantun Aidiladha Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI. Kalau saudara nak dengar saya berpantun, boleh dengar pada pukul 3 petang nanti. Terus kekal setia bersama dengan Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan hiburan lagi dengan lagu ini, Dato' Rahman Hassan, Semoga Berjaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
0: Nak beli tas.
1: Baik, silakanlah Kanda saya untuk dapat memperkenalkan
0: Kota Batam,
1: diri.
0: Kota wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
1: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh.
1: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Ewa. Itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi. Tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah. Tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
1: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM. Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
0: Baik, sila duduk.
1: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
0: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban ya.
1: Betul sekali, untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu Bang Ayan,
0: sila apa tuh?
1: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
0: Baiklah kalau begitu ya.
1: Ya saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
1: Radio Brunei, Dayangku Rahmah.
0: Ya. Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
1: Sayangku, siapa nih?
0: Bahaya nanti ya.
1: Dipersilakan, baru mulai ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
0: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila eh.
4: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
1: Yeay.
4: Terima kasih.
1: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
1: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
0: Memukau, ya. Diorang terlena memandang.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
1: Pro 1 RRI Batam.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
0: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri, saya kenalkan lagi ya. Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara, untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Oh, bukan main keci-keci cabai rawit.
1: Yes, ya. Ini yang asli apa yang KW ini ya?
0: Lah tuh yang
1: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin.
1: Zapin Melayu.
0: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi ya. Oh, inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat? Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu.

0: untuk dikenang.
1: Alah tuh. Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
2: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis. Tapi nama tak sebut ya.
1: Alah tuh.
2: Kalau jalan ke Bengkalis.
1: Ewa.
2: Hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul, betul. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
3: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaham. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Aldaham untuk semua.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
2: Terpukau. Ini baju nak apa namanya ni Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
2: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
2: Dipersilakan.
1: Sila.
5: QQ tu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
5: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan.
1: Selamat Hari Raya
5: Aidilfitri pula Aidil Adha. Aidil Adha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha.
1: Terima kasih QQ ya.
2: QQ, QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
2: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul, baiklah kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
2: Hari terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
6: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok. Ya.
2: Silakan Zati.
7: Bukan saya ya, Bang. Dia straight to the point ya, panggil terus.
6: Okay.
7: Saya hadir.
6: Okay.
7: Hadir.
6: Saya kasih pantun dulu.
7: Boleh.
6: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. Di Zati memang menggoda.
2: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
7: Speechless. Grogi-grogi.
6: Oh, never.
7: Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
1: Deg-degan.
7: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
6: Yeah. Gayung bersambut nampaknya.
7: Bisa masuk.
2: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
7: Esok ya.
1: Esok.
2: Dipersilakan.
6: Saya nak jual pantun untuk
7: Boleh.
6: Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
7: Ya.
6: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
7: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidil Adha yang meriah dan berwarna.
6: Nampak.
7: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
2: Jauh ya.
6: Kau main jauh lagi hari-hari.
7: Betul, insting tu, firasat. Oh,

0: Feeling good, eh?
1: Feeling good. Jadi dengarkan ya, oke. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Ideal Adha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
2: Dengar jawaban saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
1: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih. Luar jadi, biasa memang berdua ini.
3: Jadi ke Brunei Bang Aril.
4: Tak boleh.
3: Besok.
0: Boleh.
4: Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
3: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
4: Bang Neldi, sila.
5: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
3: Betul.
5: Nak ambil yang berdelau di situ.
3: Siapa tu?
5: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
6: Kalau yang jualnya pesegak bergaya, takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
5: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
6: Silakan.
5: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
6: Nak saya jawab?
5: Silakan jawab.
6: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
5: Alhamdulillah.
6: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
5: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
6: Ini pakaian Puteri Perak.
5: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
6: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
5: Perak. Siapa ni anak siapa? Siapa?
0: Duduk.
3: Sabar. Belum.
7: Tak jadi kita jam pinang berarti.
3: Cemburu. Sabar.
8: Sabar, bawa tenang.
4: Jealous dia kata,
5: Bang, tolong dijaga anaknya,
6: sabar,
5: Bang.
6: Sabar, Julia, sabar.
4: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
6: Abangnya raya, masih kosong lagi, kan?
5: Teruskan, Cik Diani.
6: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
5: Okey. Saya jawab, ya.
6: Silakan.
5: Jangan.
6: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang tahan. Ni, kiri kanan.
5: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha, madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
6: Sabar ya, Julia.
3: Terima kasih.
6: Kita kan tengah beraya.
5: Sebenarnya, Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
6: Jadi saya yang barulah. Okey.
7: Jangan cari saya nanti ya.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
3: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
4: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
8: Cari Julia. Okay.
3: Bang Julia,
8: jadi dia tinggalkan.
4: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
9: Makan roti bersama kaya.
4: Sedap.
9: Sila Julia bersama saya.
3: Tak apa Julia.
7: Saya pindah.
0: Alah.
3: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
4: Silakan.
7: Assalamualaikum Bang Nazri.
9: Waalaikumsalam Julia.
7: Sehat ya?
9: Alhamdulillah.
7: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
9: Hai saya.
7: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
3: Ewa. Oh. Pandai pula mengurat budak ni ya.
4: Lah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
9: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia.
7: Boleh.
9: Ya. Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
7: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
8: Terpana.
7: Oh terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Asyik. Saya beli ya.
9: Boleh. Mana pantunnya?
7: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun. Dalam adat, iman dan kasih sesama.
9: Itu dia.
7: Itu. Saya nak jual lagi.
9: Okey.
7: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
9: Boleh dia.
7: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
9: Dekat.
7: Tanjung Pinang.
9: Dekat.
7: Singgah pula membeli air kelapa.
9: Air kelapa.
7: Tahu kan?
9: Ya, kelapa.
4: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
7: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
9: Okey. Sekejap ya, minum kelapa sekejap. Masak rendang guna santan.
7: Sedap tu.
9: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
7: Ya.
9: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
4: Luar biasa.
7: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
9: Sila Julia.
7: Ayam berkokok di dalam reban.
9: Sial.
3: Ada ayam dia.
7: Bunyi dia.
9: Bunyi.
7: Tanda fajar gantikan bulan.
9: Dah malam.
7: Aidil Adha semangat berkorban. Bang Nazri, macam mana meningkatkan ketakwaan?
9: Okey, dengar ya.
7: Boleh.
9: Sudah abang ajar ya.
7: Boleh.
9: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya korban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
4: Insyaallah.
3: Terima kasih banyak Julia dan juga Bang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
4: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama Aisyah, dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
3: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
0: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
3: Pinjam
9: macam mana? Dipinjam.
3: Kan marah kan?
0: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
1: Tanya Bang Ariel dulu.
0: Settle
1: ya?
0: Aman.
1: Kenapa nak dipinjam?
0: Kami nak
1: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
8: Kasih bang. Boleh.
1: Mental.
9: Boleh pakai lama kak?
10: Zati, sabar. Jangan gelodok
1: sabar. Okay. Jangan obvious ya.
0: Jangan. Sabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
1: Boleh Kak Zati. Terus ya. Saya boleh dulu?
0: Boleh.
1: Boleh juga ya kan? Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
0: Dalam diam.
4: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Walid.
0: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
1: Bila nak habis ni?
0: Walid nak habis.
3: Okey baik, dipersilakan.
0: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
1: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
0: Jangan sampai setahun?
1: Jangan setahun.
0: Paling lama 2 minggu.
1: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
0: Amin.
1: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidiladha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
0: Betul.
1: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
0: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
1: Iya.
0: InsyaAllah.
1: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
0: Baik, silakan.
1: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar.
0: Baik.
1: Makan rumput diikat-ikat.
0: Hmm.
1: Bagaimana tu ya?
0: Hmm.
1: Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
0: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya?
1: Okay.
0: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
1: Boleh.
0: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
3: diterima oleh sang
0: niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
3: Terima kasih.
4: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
3: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
11: tadi
3: dipersilakan.
11: Deni, Diani dah sama Neldi.
4: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
11: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
4: Abang Q.
8: Izinkan saya.
3: Alhamdulillah terpilih
8: saya
3: ya.
8: Saya dah dapat restu.
4: Lepas ini macamnya memang pujaan hati lah ya. Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
11: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
8: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
11: Okay,
8: jadi, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
11: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
8: Silakan.
11: Minum kopi di musim salju. Banyak jejaka tampan menawan. Tapi saya pilih Abang Q.
8: Allah.
11: Jawab.
8: Risau pula benda ni.
3: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
8: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
3: Ya. Terima kasih lekan.
8: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
11: Baik, saya jual ya.
8: Silakan.
11: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
8: Pernah makan.
11: Kalau Brunei tamban ikan.
8: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
11: Kepada Tengku saya bertanya.
8: Silakan.
11: Bagaimana kita memilih haiwan kurban?
8: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari Raya Haji kalau Hari di Malaysia Haji, panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran, namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
12: Ewa. Pak pak bum bum bum bum bum.
8: Mana pusing?
3: Bum
8: Mendebarkan.
3: Mendebar ya.
8: Masih ingat.
3: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
8: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
11: Jangan macam Abang Arin lah.
8: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
11: Saya jawab ya.
8: Silakan.
11: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
8: InsyaAllah.
11: Daging didapat bukan hanya dinikmati. bagikan orang yang memerlukan. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita kurbankan.
8: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
3: Luar biasa. Terima kasih banyak.
4: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
3: Abang Q.
4: Dari RTB ya.
3: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
13: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
12: Tak boleh.
13: Okey, saya nak jual kat siapa
3: Yang belakang ni memang support betul ya.
12: Ramai.
14: Jaga.
13: Agak aku nak jual kat siapa. Okey, kita nak buat pantun lah ni.
8: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
13: Okey. Oh, yang tinggal di tu.
8: Tinggal.
13: Kasih pantun dulu lah untuk dia.
8: Tak sangka ya, Kak.
13: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
14: Orang Batam ni.
13: Orang Batam.
8: Cantik.
13: Cowok ganteng ada di titi.
8: Ewah.
13: Sudikah saudara teman saudari. Mm-mm. Abang Aril. Pilihan
4: Jadi
14: saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni kan. Jauh-jauh dah Kuala Lumpur untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura, bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara, DJ Diani mesti ke klasik.
13: Terima kasih banyak.
14: Beliau ni DJ klasik. Ini banyak band-band kita dari klasik.
3: Rupanya dah lama.
13: Betul sebenarnya.
3: Mencermati.
13: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
14: Petang hingga 6 petang.
13: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh? Saya dulu. Sabar abang. Abang berdebab lah. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Belum. Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
14: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
13: Baik, saya tunggu.
14: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
13: Jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
8: Tak tahu.
3: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
14: Diam-diam nikam.
4: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
3: Silakan Bang Aril. Untuk dapat menjual.
14: Pantun dari saya.
13: Silakan.
14: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
13: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
4: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Aril dan juga Kak Diani.
4: Juga Kak Diani dari RTM ya.
3: Betul sekali. Semua kita
4: balik.
3: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
3: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
4: Hasil Abang Neldi.
15: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
8: Sabar. Jangan.
15: Bawa tenang.
13: Belum panggil lagi.
4: Salaman. Maaf, raya.
15: Bawa boyfriend baru Julia ya.
14: Bukan baru.
8: Sementara.
15: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
8: Julia ke depan. Depan. Biar diorang fikir balik.
15: Julia, sini.
14: Sini.
15: Julia. Sekarang kau pilih.
14: Yang mana?
15: Antara Malaysia atau Brunei.
3: Pilihan yang sulit, Julia.
16: Susah ya.
17: Yang mana, Julia?
3: Yang mana, Julia?
16: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
3: Yang baju merah?
16: Oh. Julia.
4: Yang baju merah. Ya.
16: Dah apa punya?
18: Oh, dah ada punya.
8: Eh, tak apa. Saya ada kota empat.
4: Okey, baik. Terima kasih.
19: Allahuakbar.
4: Raya-raya ya, maafkan saya. Raya-raya.
3: Kebersamaan. Tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
19: Pasal Julia tu belakang kira.
8: Tak apa nanti.
19: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey, pantun pembuka.
8: Baik.
19: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
8: Bahaya tu.
19: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
4: Ya.
8: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
19: Abang.
3: Tu kerat dia.
19: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Nel D.
8: Ya, nama Nel D.
19: Ada ketukar nama aku Didi. Tak, satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
3: Macam katun-katun pula. Okey.
4: Okey, sila.
19: Baiklah, kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
8: Okey, pantun.
19: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
8: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
19: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat. Tadi berebut.
8: Baik.
3: Sekarang harus seimbang.
19: Okay.
3: Silakan Abang Nazri.
8: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan, tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengorbanan agar tenteram dalam kehidupan?
19: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan, amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
19: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
3: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel ya.
4: Tadi dia kata berkorban dengan perasaan ya. Baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya dari RTM kami silakan.
3: Yang persilakan kepada
4: Abang QQ.
8: Saya.
3: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
4: Sila.
8: Saya ambil berkat dulu boleh?
3: Boleh.
4: Oh.
3: Ambil berkat.
18: Ada makna tu Abang Q.
4: Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
8: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
3: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
4: Okey, sila Q.
8: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara arar air memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
4: Ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
18: Izin Bang.
19: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
3: Sudah terakhir. Di orang dah tinggalkan Julia. Yang ini aja depan mata.
18: Sisa satu
3: depan mata.
8: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
18: Sedih saya.
3: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
18: Okey. Ya, kenapa Bang? Kenapa?
8: Kalau ikutkan tu Abang nak menjual sesuatu.
18: Oh, nak berjual.
8: Ya.
18: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
8: Jauh tapi seronok.
18: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
8: Allah. Terima kasih.
18: Sama-sama. Jadi, Adinda.
8: Adinda lah kono.
18: Betul.
8: Jadi tak nak buang masa, Abang pun nak menjual. Banyak lagi kerja kita boleh buat.
18: Betul.
8: Pagi cerah terbit cahaya. Angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha. Apa hidup yang perlu dibuat?
18: Apa yang perlu diperbuat?
8: Okey.
18: Jawab sekarang.
8: Kalau ikutkan sekarang. Sebab Abang dah tanya tu, Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
16: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri ya?
8: Ya, saya.
3: Silakan Julia.
16: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
8: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
16: Alhamdulillah.
8: Kali ini pun alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Silakan Julia.
16: Saya jual lagi ya. Beli ya.
8: Insyaallah.
16: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
8: Silakan.
3: Julia.
16: Sikat ya.
3: Sikat Julia.
4: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
3: Minta hati.
16: Suka ikan tenggiri. Tak suka. Tahu agaknya.
3: Tahu.
8: Tahu. Kalau buat asam pedas.
16: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
8: Oh betul.
16: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
4: Kode QQ itu kode itu ya.
3: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
16: Oh iya, sila.
8: Yang inilah.
16: QQ jangan lupa ya, saya di sini tadi pagi.
4: Jangan
8: pilih ikan lain.
16: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
8: Kita kan
16: sabar ya.
8: Kita kan serumpun ya. Empat tu abang nak cukupkan satu lagi. Saya jawab ya, yang itu dulu.
16: Boleh.
8: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
4: Betul.
16: Oh, Masya Allah.
4: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
16: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
8: Silakan.
16: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
8: Betul.
16: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
8: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni.
16: Beli.
8: Ke Pulau Riau indah berseri. Pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani. Hidup penuh kasih sesama manusia.
4: Alhamdulillah.
3: Terima kasih Julia. Dan juga Abang Q
4: dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
8: Pompang tak ada.
3: Pompang dah balik dah.
16: Sudah.
8: Aduh.
3: Dah petang.
4: Okey, baiklah. Tentunya kita yang terakhir, kami silakan.
3: Kepada Dayangku Rahman.
4: RTB dan kira-kira.
16: Saya mohon ya Abang Q.
8: Silakan.
4: Boleh, sila.
16: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q.
8: Allah.
3: Itu dia.
8: Tinggalkan.
16: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
8: Hewa. Ya, tak apa, saya bagi.
4: Bagi selamat.
8: Baru puji tadi tu.
17: Gaut.
16: Boleh cancel.
8: Siapa nyebut balik tu?
0: Dia nyebut hitam manis tadi kan?
16: Yeah.
0: Yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
3: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
8: Takut.
3: Okeylah.
8: Malu lah langsung.
3: Kan? Silakan Dayangku.
0: Baik. Saya panggil Adinda ke Puan?
16: Mana-mana pun boleh. Panggil
8: sayang. Mulai.
0: Baik.
16: Panggil sayang lah.
0: Assalamualaikum. Oi!
8: Saya tak boleh terima benda ni.
3: Sabar. Ni tak habis ni.
8: Tak kacau lah.
0: Sila.
4: Sila.
16: Saya menjual ya.
0: Baik, sila Puan Dayang.
16: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
0: Ya, saya.
16: Kenapa abang tak datang ke rumah?
3: Kenapa Bang Syarudin tak datang ke rumah bang?
0: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Tapi macam manalah masih jadi panitia kurban.
3: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
16: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
0: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
16: Silakan sayang.
0: Okey, alamak silakan.
16: Q.
20: Tak fokus je. Lagi tak fokus.
8: Saya, saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi.
0: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita?
21: Boleh saya membelinya, bang?
0: Boleh. Habis raya
21: sayang,
0: Idul
21: sayang.
0: Habis raya bekas.
21: Cahaya pagi menyentuh rasa.
0: Ya, saya.
21: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
0: InsyaAllah.
8: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
3: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata dayangku saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
8: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
3: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
8: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan, dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
3: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program Berbalas Pantun, tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
8: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
3: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
8: Dan saya Erwintar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
23: Iya, wah seru sekali Hana ya.
22: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
23: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sepertinya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
22: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
23: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
22: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
23: bagaimana
22: hari ini.
23: Bagaimana kita gak jual beli ya?
22: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
23: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
22: Ewa.
23: Dari Nongsa ke Batu Aji.
22: Ewa.
23: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
22: Saya Hana Panjaitan.
23: Dan saya Yudhistira Kepaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia tadi saudara dapat kita dengar pantun Aidil Adha, Tiga Serumpun di antara Radio Televisyen Malaysia, Radio Televisyen Brunei dan juga Radio Republik Indonesia. Tiga benua menyatukan kita semua dalam berbalas pantun. Baiklah saudara, kita juga dah pun menghampiri pukul 4 petang. Selepas pukul 4 petang nanti kita akan dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan. Tapi sebelum tu, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 3.39 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.42 minit petang, Kuching Sarawak 4.04 minit petang, Johor Bahru Johor 4.28 minit petang, Kuala Terengganu 4.31 minit petang, Kuantan Pahang 4.32 minit petang, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 4.35 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.36 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.37 minit petang, Ipoh Perak 4.42 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.42 minit petang. Selepas ini kita akan dengarkan lagu nyanyian Fatimah M. Amin bersama dengan The Clans, lagu yang berjudul Harapan Kecewa. Juga lagu ini M. Wari bersama dengan The Clifters, lagu yang berjudul Harapan Dinda.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
2: Radio Klasik di Georgetown 101.7.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman. Satu jam tanpa henti.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ganeh. G-A-N-I-H. Ganeh. Ganeh adalah gading gajah betina.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Cubit-cubit manja.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha, isteri abang yang soleha.
2: Waalaikumsalam cik suami. Selamat Hari Raya Aidiladha bang. Alhamdulillah, suasana pagi raya ni rasa lain macam kan abang kan? Macam tenang, nyaman, rasa syahdu pun ada kan?
1: Betul. Dari awal pagi lagi dah dengar suara takbir. Hey, meremang juga abang dengar ni.
2: Itulah, takbir raya haji ni memang menusuk ke kalbu, menusuk ke hati. Buat kita ingat tentang pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah.
1: Terus teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup patuh perintah Allah walaupun sangat berat untuk seorang ayah.
2: Pesannya pengajaran Aidiladha ni kan tentang percaya sepenuhnya kepada Allah dan sanggup berkorban demi kebaikan.
1: Sebab tu raya haji bukan sekadar tentang daging korban semata-mata.
2: Pandailah abang ni. Ia juga sebenarnya tentang korban rasa ego, korban rasa marah, korban sikap pentingkan diri sendiri.
1: Macam abang korbankan bahagian lemang terakhir tadi. Sebab isteri abang nak makan.
2: Itu bukan korban. Itu sebab abang takut Shima merajuk kan.
1: Itu tanda abang sayang bini.
2: Ngada. Tapi betul lah, hari yang baik macam ni eloklah kita saling bermaafan kan abang kan. Eratkan hubungan keluarga, ziarah orang tua, dan jangan lupa mereka yang memerlukan.
1: Ya, betul. Sebab Aidiladha juga yang mengajar kita berkongsi rezeki, menyebarkan kasih sayang. Kasih makan kan?
2: Kadang-kadang kan abang, satu ucapan, satu senyuman, satu pinggan makanan yang kita hulurkan tu besar maknanya buat orang lain.
1: Dan bagi yang menunaikan ibadah korban tahun ni, semoga diterima amal ibadah dan dipermudahkan semuanya. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Amin. Dan semoga Aidiladha kali ni membawa ketenangan, keberkatan dan menguatkan lagi iman kita semua kan abang?
1: Ya betul Cima. Semoga Aidiladha kali ni bukan sekadar raya biasa.
2: Tapi jadi titik untuk kita berubah jadi manusia yang lebih baik.
1: Lebih bersyukur.
2: Lebih penyayang.
1: Dan lebih dekat dengan Allah.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Raya Aidiladha.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.
1: Melepasi pukul 5 petang, Wirama Klasik. Masih lagi bertemankan saya, Diani Syazlina. Tapi sehingga pukul 6 petang sahaja. Dah pun saya temankan saudara dari 12 tengah hari. Dan ini bermakna kita dah pun memasuki di jam yang terakhir. Dan sebentar tadi telah pun kita ikuti ulangan untuk cubit-cubit manja. Bagi saudara yang nak dengar cubit-cubit manja, boleh dengar setiap hari Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan siaran ulangannya 5.15 minit petang. Baiklah saudara, teruskan lagi kesetiaan saudara di Radio Klasik. Tak kira di mana juga saudara berada yang sedang memandu ataupun saudara yang mungkin berada di rumah tengah sibuk di dapur waktu ini. Layan Radio Klasik, terima kasih banyak diucapkan. Kita teruskan lagi hiburan Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang.

0: Menghampiri 5.30 minit petang, Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, seperti biasa kita akan ikuti Aku Dia dan lagu Adila. Dan untuk hari ini, Adila telah pun dikirimkan oleh Bonda Zalina yang berada di Yompeng, Johor dan disampaikan oleh Rohani Hamdan. Dan tiga buah lagu yang akan diputarkan, lagu nyanyian Haji Menuju Allah, lagu nyanyian kumpulan Raihan, Haji, lagu nyanyian kumpulan Sweet Charity dan juga Bersyukur, lagu nyanyian Al-Mizan. Ayo saudara, sama-sama kita ikuti Aku, Dia dan lagu Adila.
1: Bingkisan coretan kenangan, Aku, Dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, Aku, Dia dan lagu.
2: Setelah 3 tahun aku mengikuti kursus asas haji yang dianjurkan oleh Lembaga Tabung Haji, akhirnya aku menerima tawaran untuk mengerjakan Rukun Islam kelima pada tahun 2016 bersamaan dengan tahun 1437 Hijrah. Aku amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tahun tersebut genap usiaku 51 tahun, sama seperti usia ibuku ketika dijemput sebagai tetamu Allah pada tahun 1999 dahulu. Aku merupakan jemaah penerbangan hari kedua dari negeri Johor Darul Takzim. Penerbangan pertama adalah pada hari Khamis, 4 Ogos 2016. Manakala penerbanganku pula telah dijadualkan pada hari Jumaat, 5 Ogos 2016. Keberangkatanku ke lapangan terbang Senai telah dihantar oleh satu-satunya anakku, pengarang jantung hatiku, ayah, ibu serta adik-adikku. Sementara menantuku yang bekerja di Kuala Lumpur terus bertolak dari rumahku di Yongpeng selepas solat asar. Setibanya di lapangan terbang, kami terus menuju ke masjid untuk menunaikan solat maghrib jamak isyak. Dalam setiap sujudku, aku memohon sepenuh hati dengan linangan air mata kehadrat Allah SWT. Semoga segala urusan perjalananku dan urusan ibadahku di kedua-dua tanah suci Mekah dan Madinah dipermudah olehnya dan aku dikurniakan haji yang mabrur. Aku juga berdoa semoga insan-insan yang aku tinggalkan sentiasa dalam lindungannya. Aku menangis teresak-esak memanjatkan rasa terlalu bersyukur dengan kurniaannya yang telah memilihku untuk menjadi tetamu istimewa Allah pada musim haji 1437 Hijrah ini. Syukur Alhamdulillah. Tiada kata-kata yang dapat aku ungkapkan saat itu selain rasa syukur yang teramat sangat. Selesai solat, kami terus bergerak ke ruang pendaftaran kerana aku dikehendaki mendaftar masuk bermula jam 9 malam. Setelah selesai pendaftaran, kami dan para jemaah KT-06J diterbangkan pula ke KLIA pada jam 1 pagi untuk bergabung dengan para jemaah dari Kedah dan Sabah. Di KLIA, aku dan jemaah lainnya melalui beberapa sesi pendaftaran lagi. Kami juga diminta untuk menukar mata wang ringgit Malaysia dengan mata wang Saudi Rial untuk memudahkan urusan di Tanah Suci nanti. Aku lantas mengeluarkan sedikit tabunganku di tabung haji lalu menukarkan RM2,000 Malaysia dan mendapat tukaran lebih kurang sebanyak 1,800 Saudi Rial. Alhamdulillah. Selain itu, kami juga disediakan makanan bungkus dan minuman air mineral untuk mengisi perut, tetapi aku tidak begitu berselera untuk menjamahnya. Aku hanya meminum air untuk membasahkan tekakku sahaja sambil membasahkan bibirku dengan alunan selawat dan zikir serta doa kehadrat Ilahi memohon perlindungannya. Setelah menunggu hampir 4 jam lamanya, tepat pada jam 5.40 pagi, penerbangan kami pun berlepas menuju ke kota Madinah. Dalam penerbangan panjang selama 8 jam itu, aku dapati ramai antara rakan-rakan jemaahku tidur lena. Tetapi aku tidak mampu untuk tidur walau sesaat pun. Puas aku mencuba untuk memejamkan kedua-dua kelopak mataku, tetapi tidak juga mahu untuk lena. Akhirnya aku mengeluarkan buku-buku dan kitab-kitab hajiku. Lalu aku membacanya lagi agar aku lebih mudah beradaptasi dengan suasana musim haji yang baru pertama kali yang bakal aku lalui. Akhirnya, rombongan jemaah kami tiba di lapangan terbang Prince Abdul Aziz pada jam 6 pagi waktu tempatan. Setelah melalui beberapa pemeriksaan imigresen, kami telah dibawa ke hotel penginapan dengan menaiki bas. Cuaca pada jam 12 tengah hari ketika itu sangat panas. Terlalu panas yang tidak pernah aku alami ketika berada di Malaysia. Bas yang kami naiki pula tiada pendingin hawa. Namun aku tidak merungut sedikit pun atau berkata apa-apa kerana aku menganggap bahawa ini adalah ujian pertama bagiku di bumi Anbia ini. Aku memperbanyak berdoa dan mengikut sahaja arahan pihak tabung haji.

Lebih kurang satu jam kemudian, kami tiba di Hotel Al-Haram di Kota Madinah. Kami disambut oleh pihak pengurusan hotel dengan paluan rebana, diiringi alunan selawat dan marhaban serta taburan kelopak bunga mawar dan renjisan minyak wangi. Wangi sungguh seluruh ruang hotel dengan bau-bauan yang harum semerbak itu. Kemudian kami dibawa ke bilik penginapan masing-masing yang sudah disiapkan oleh pihak hotel. Kami hanya dibenarkan membawa beg kecil dan beg sandang sahaja. Beg besar kami pula dihantar kemudian oleh para petugas hotel. Aku bersama 4 orang jemaah lain ditempatkan di dalam sebuah bilik yang agak selesa di tingkat 7. Teman-teman sebilikku ada yang dari Kulai, Senai dan Batu Pahat. Hari pertama di Madinah, aku dan teman-teman tidak melepaskan peluang untuk bersolat setiap fardu di Masjid Nabawi yang terletak tidak jauh dari hotel. Hanya kira-kira 200 meter sahaja. Kami hanya berjalan kaki. Selama 8 hari di Madinah, aku dan rombongan jemaah lainnya berpeluang menziarahi makam Rasulullah di Raudah dan melawat perkuburan Baqi. Selain itu, kami juga telah dibawa melawat Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Bukit Uhud dan Ladang Kurma. Pada hari terakhir di Madinah, kami berpeluang solat subuh di Masjid Nabawi dan mengunjungi Raudah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan mulia. Setelah itu, aku dan jemaah lainnya dibawa pula ke Mekah dengan menaiki bas. Sebelum berangkat, kami sudah bersedia dengan pakaian ihram. Kerana setibanya di Mekah, kami akan terus menunaikan umrah wajib di Masjidil Haram. Dalam perjalanan, kami singgah di Bir Ali untuk berniat ihram dan menunaikan solat sunat tahiyatul masjid serta solat duha. Sepanjang perjalanan itu, kami sentiasa bertalbiah bagi memanjatkan rasa syukur kerana diberi peluang menjadi tetamu Allah dan bakal haji. Kami tidak sempat berasa lapar mahupun dahaga kerana pihak tabung haji telah menyediakan makanan dan air zam-zam yang secukupnya sebagai bekalan dalam perjalanan kami. Setelah 5 jam perjalanan, kami pun tiba di Kota Mekah. Kami terus dibawa ke hotel penginapan iaitu Hotel Rihab Al-Janadriyah yang terletak kira-kira 800 meter dari Masjidil Haram. Sama seperti di Madinah, kami disambut meriah dengan paluan rebana, taburan kelopak bunga mawar dan renjisan haruman minyak wangi kerana kami merupakan jemaah terawal yang menghuni hotel tersebut. Kami kemudiannya ditempatkan di tingkat 8, tingkat yang paling atas. Alhamdulillah, aku dapat sebilik lagi dengan teman-teman sebilikku ketika di Madinah. Malam itu, kami dibawa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah wajib. Kami dibawa masuk melalui pintu 79, pintu Al-Malik Fard. Air mataku bergenang, lalu mengalir laju tidak dapat kebendung lagi apabila buat pertama kalinya aku terpandang Kaabah di depan mata. Aku seperti tidak percaya. Aku berasa seolah-olah aku bermimpi. Kaabah benar-benar wujud di hadapanku. Aku menangis teresak-esak kerana terlalu gembira dan bersyukur dapat menatap sendiri Baitullah yang aku rindui selama ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, aku sudah menjejakkan kaki di rumah Allah. Tidak putus-putus aku mengucapkan syukur atas nikmat yang tidak ternilai harganya ini. Aku bersujud syukur di tataran Kaabah sebagai tanda kesyukuranku kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengabulkan doaku selama ini. Allahu Akbar. Selesai sujud syukur dan berdoa, kami terus berniat tawaf dan melaksanakan ibadah tersebut dengan cucuran air mata yang membasahi pipi. Bermula di rukun Hajarul Aswad, aku memulakan tawafku dengan membaca zikir dan doa yang telah aku pelajari ketika mengikuti kursus asas haji. Akhirnya, selesai 7 pusingan tawafku. Selesai solat sunat tawaf di hadapan Multazam, aku bergerak ke kawasan Sa'i pula. Ketika itu, aku sudah tidak melihat ketua rombongan kami. Ahli kumpulan yang lain juga sudah tidak kelihatan. Rupa-rupanya kami terpisah ketika tawaf
kerana dataran Kaabah sudah sesak dipenuhi jemaah. Selesai sa'i, aku terus bertahalul. Alhamdulillah, sempurna sudah ibadah umrah wajibku. Aku meneguk air zam-zam sepuas-puasnya untuk menghilangkan dahaga sebelum bergerak balik ke hotel penginapan.

Selama 4 minggu berada di Mekah, aku dan rombongan jemaah lainnya telah dibawa melawat tempat-tempat bersejarah seperti Bukit Tursina, Tanaim dan Ja'aranah. Selain melawat, kami juga berniat ihram di Mekat Tanaim dan Ja'aranah untuk menunaikan ibadah umrah sunat. Selain itu, kami juga tidak melepaskan peluang membeli buah kurma, pakaian dan perhiasan untuk dibawa pulang ke tanah air sebagai oleh-oleh buat keluarga dan sahabat handai. Menjelang hari wukuf, keadaan di dalam masjid ketika itu sudah mulai sesak kerana jemaah dari pelbagai negara di pelosok dunia sudah tiba untuk menunaikan rukun Islam kelima. Kami sentiasa diingatkan oleh pihak pengurusan tabung haji supaya bersiap sedia, menjaga kesihatan dan berdoa agar dipermudah menjalani ibadah haji dari awal hingga akhir. Kami dibawa ke Arafah dengan menaiki bas yang disediakan sehari sebelum hari wukuf. Alhamdulillah, kami berjaya melaksanakan ibadah wukuf dengan memohon keampunan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai berwukuf, kami bergerak untuk bermalam di Muzdalifah sambil mengutip anak batu. Menjelang pagi, kami dibawa ke Mina untuk menyelesaikan ibadah melontar 3 jamrah. Setelah 3 hari berada di Mina, rombongan jemaah kami diberi nafar awal untuk pulang semula ke hotel penginapan di Mekah kerana kami dijadualkan berangkat pulang ke Malaysia lebih awal. Selesai melakukan tawaf dan sa'i haji, kami bertahalul menandakan selesai sudah ibadah haji kami. Pada 21 September 2016, rombongan kami berangkat pulang dari lapangan terbang King Abdul Aziz Jeddah ke KLIA dan seterusnya ke Senai. Syukur Alhamdulillah, sanak saudara menyambut kepulanganku dengan pelukan dan tangisan kegembiraan. Kini, walaupun sudah genap 10 tahun berlalu, namun kenanganku di Mekah dan Madinah masih segar dalam ingatan, lebih-lebih lagi dalam suasana menjelangnya musim haji ketika ini. Mudah-mudahan segala ibadah hajiku dan teman-temanku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan haji yang mabrur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Itu dia tadi, Aku, Dia dan lagu Adila yang telah pun disampaikan dengan penuh syahdu oleh Rohani Hamdan, yang telah pun dikirimkan oleh Bonda Zalina yang berada di Yompeng, Johor. Jadi pada saudara, kalau nak dengar ulangan untuk Adila, jangan lupa dengarkan pada pukul 1 pagi nanti. Baiklah saudara, kita juga dah pun menghampiri pukul 6 petang. Selepas ini saudara akan ditemani Syazmil Izwan yang akan bersama dengan saudara 6 petang hingga 12 tengah malam. Tugasan saya berakhir sampai di sini. Esok saya akan kembali sekali lagi menemani saudara di ruang udara waktu yang sama. Saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama anak Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama anak Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Anak baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk anak lah. Masya Allah sahabat anak Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun anak sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama anak juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk enti lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik yang menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Saya Syazmil Izwan akan menemani saudara pula bermula 6 petang ini hingga 12:30 malam nanti menerusi Sinfoni Klasik di Radio Klasik menggamin kenangan. Terima kasih dahulu saya ucapkan kepada rakan penyampai sebentar tadi iaitu Diani Syazlina yang dah temankan saudara. Dan kini suara ini akan menemani saudara di Hari Raya Aidiladha. Tak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana saudara berada, di pantai timur ke di selatan mahupun di mana-mana saja, di Brunei, di Singapura. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara di Hari Raya ini. Saya percaya ramai yang mungkin berada di kampung halaman menyambut Hari Raya Aidiladha di kampung halaman bersama-sama dengan keluarga tersayang. Ada juga yang buat korban pada tahun ini. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada saudara, dan Hari Raya Aidiladha ni untuk kita sama-sama memperingati peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup menyembelih anak baginda iaitu Nabi Ismail alaihissalam sebagai tanda ketaatan mutlak terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diharapkan apa jua urusan saudara pada hari ini dipermudahkan. Ada juga pada hari raya yang kena bekerja macam saya. Selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan yang kena bekerja, berada di perantauan, apa-apa pun anda saudara kena terus setia dengarkan Radio Klasik sehingga pukul 12:30 malam bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara di hari raya ini. Untuk saudara yang berada di perantauan, lagu daripada Tan Sri P. Ramlee dengan lagu Dendang Perantau terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang dah sampai ke kampung halaman menyambut Hari Raya Aidiladha di kampung. Saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1984. Lagu nyanyian daripada Datuk Sudiman Haji Arsyad. Lagu ini ditulis oleh komposer terkenal tak lain tak bukan iaitu S. Hatan. Yang mana trivia untuk lagu ini, tema asal ataupun tujuan asal lagu ini ditulis adalah untuk menggambarkan keterujaan dan kegembiraan anak muda yang pulang ke kampung halaman untuk membuang undi. Dan lagu ini sebenarnya sinonim diletakkan pada hari raya ataupun musim perayaan. Maknanya lagu ini bukanlah lagu raya sebenar-benarnya. Tapi apapun, lagu ini menghiasi semua raya yang ada, iaitu raya puasa ke, raya korban ke, untuk menggembirakan, untuk menaikkan lagi suasana hari raya. Baiklah, seterusnya saudara, saya nak hiburkan saudara sekali lagi dengan lagu raya ini. Lagu ini gandingan Uji Rashid bersama dengan Hil Amir dengan lagu Seloka Hari Raya. Terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Simfoni Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
2: Ayuh bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Biz On Air hari ini, Bella bawakan seorang lagi penjual makanan. Tetapi kali ini penjual biskut kelapa legend. Ayuh kita bersama-sama Puan Hanisah Adnan. Assalamualaikum, selamat petang Puan Hanisah.
3: Waalaikumsalam Bella, selamat petang juga.
2: Apa khabar Puan Hanisah?
3: Sihat, Alhamdulillah. Puan Bella, apa khabar?
2: Oh, sihat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Puan Hanisah kerana sudi bersama-sama Bella untuk Biz On Air hari ini.
3: Terima kasih juga. Baik. Panggil agak pada persiaran di Radio Klasik.
2: Baik Puan Hanisah, sejak bila Puan Hanisah memulakan menjual biskut kelapa ini dan adakah ia resepi turun-temurun keluarga?
3: Sebenarnya dah hampir 10 tahun saya berniaga biskut kelapa legend, tapi saya buat kecil-kecilan di rumah saja. Sebab saya belajar, saya memang minat buat biskut-biskut ni. Sebenarnya biskut yang paling laris, kalau ikutkan kelapa legend lah. Itu memang setiap tahun memang order banyak. Tapi sebab saya buat di rumah saja kan, tak sangka lah order tahun ni memang banyak. Alhamdulillah lah.
2: Mengapa Puan Hanisah memilih menjual biskut kelapa legend ni berbanding biskut moden yang lain?
3: Sebab nak ikutkan, saya memang ada jual 4 jenis biskut. Itu semuanya legend. Biskut kelapa legend, biskut kelapa kelapa Cina pun Kak Nisa ada buat juga. Lepas tu biskut sampit legend. Kak Nisa tak guna biskut sampit susu ke apa ke, tak ramai yang susu. Mesti nak yang legend-legend. Itu pasal bila buat biskut kelapa legend ni, memang orang kata memang boleh apa mendapat pendapatan dengan biskut kelapa legend ni. Pasal dia orang memang lebih suka biskut kelapa legend. Tapi kelapa legend kan ni memang unik. Sebab Kak Nisa betul-betul belajar macam mana cara nak rangupkan dia, macam mana nak tahan lama. Memang tahan 3 bulan. Kelapa Cina tu pula, kalau misalnya kalau dia macam lemak, kita masuk oven dah rangup balik. Macam tu lah. Jadi dia orang suka nak beli Kak Nisa punya biskut ni. Jadi daripada situ kan Kak Nisa rasa macam tak sangka lah kan. Sebab kita buat betul-betul dengan penuh kasih sayang. Maksudnya kelapa legend tu kita kelapa dia betul-betul, tepung dia macam tu. Bukan kita buat pakai mesin, tak. Kita buat dengan tangan kita sendiri. Macam tu. Itulah katanya legend. Kelapa tu kita salai kan. Macam tu. Jadi dia tahan lama.
2: Jadi itu yang membezakan dan istimewa biskut kelapa legend Kak Nisah ni. Okay. Apa cabaran terbesar yang pernah Puan Hanisah hadapi sepanjang menjual biskut kelapa legend?
3: Cabaran tu maksudnya bila orang tak rasa kan. Orang macam tengok biskut kelapa legend Kak Nisah ni macam tak sama macam kat mall kan. Kak Nisah tak dalam balang yang biasa tu lah kita beli kan. Lepas tu speaker dia tu pun orang kata biasa-biasa je kan. Kak Nisa tak adalah macam nak packing tu orang kata macam canggih sangat lah tak. Cuma tu lah bila orang tengok Kak Nisa punya tu, tak rasa lagi diorang tak tahu. Bila diorang dah rasa baru diorang tahu. Itulah cabarannya. Macam kita nak tarik diorang tu kan. Lebih-lebih lagi kalau kita jual dalam bulan puasa, macam mana diorang nak rasa. Tapi bila diorang yang dah rasa, diorang akan terus je. Nanti saya nak 3, saya nak 5, saya nak 6. Macam tu lah. Tapi cabaran tu, orang kata nak buat biskut legend tu betul-betul tu, memanglah orang kata dugaan yang kita nak buat biskut tu sama je kan. Macam tu rasa sama je kan. Bukan tenang tau. Dia ada taktik dia. Macam tu. Sebab Kak Nisa belajar, itu personal. Kak Nisa tak belajar ramai-ramai. Kak Nisa belajar itu betul-betul guru Kak Nisa tu ajar. Guna macam ni, guna tepung ni, guna ni. Ada juga sekali tu Kak Nisa termasuk tepung lain kan. Tak jadi, dia jadi kembang. Macam tu. Itu cabaran tu.
2: Adakah puan menerima tempahan besar dari luar kawasan atau untuk majlis kenduri kahwin ke?
3: Macam biskut tu memang dah sampai ke Johor dah satu Malaysia lah. Tapi cuma tak dihuar-huarkan.
2: Dan berapa harga biskut kelapa legend Kak Nisa ni?
3: Satu daripadanya, harga yang Kak Nisa jual untuk kelapa legend ni mampu milik lah, mampu makan. RM18 je satu botol. Dalam tu penuh. Kak Nisa tak ada kira tau. Dia ada 7 lapisan, 8 lapisan sampai penuh tu kelilingnya. Jadi kadang-kadang dia ada 60 macam tu. Sampai 60. Harga RM18 sahaja.
2: Jadi bagaimana untuk mendapatkan biskut kelapa legend Kak Nisa ni?
3: Boleh hubungi Kak Nisa. WhatsApp pun sama kan. Nombor tu 012-323-8400. Facebook ada Kel Hanis. Kel Hanis. KHEL. Sebab Kak Nisa punya company pun nama Kel Hanis Enterprise. TikTok Kel Hanis juga. Rasanya kalau siapa yang nak order, boleh order dan call Kak Nisa. InsyaAllah Kak Nisa akan jawab.
2: Baik. Terima kasih Puan Hanisa Adnan kerana bersama-sama bela untuk Biz On Air ataupun Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan hari ini.
3: Terima kasih Bella kerana sudi menyempat Kak Nisa hari ini untuk sama-sama kongsikan rezeki. Terima kasih banyak-banyak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidup gelisah.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, Ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rohman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Panggilan Haji telah tiba lagi, menunaikan.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Untuk Johor Bahru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.10 minit malam. Kuala Terengganu 7.18 minit malam. Kuantan Pahang 7.15 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.23 minit malam. Bandaraya Melaka 7.17 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.19 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22 minit malam. Shah Alam Selangor 7.22 minit malam. Ipoh Perak 7.26 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.29 minit malam. Alustar Kedah 7.30 minit malam. Dan Kangar Perlis 7.31 minit malam.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1988, lagu gandingan Dato' Ramli Sarip bersama dengan Dato' Khatijah Ibrahim baru sahaja menghiburkan saudara. Doa Buat Kekasih membawa kita tepat pada pukul 6.52 minit petang. Buat saudara yang sedang memandu kenderaan, memandu kereta, dalam kereta sekarang ini, nak menuju ke mana-mana saja destinasi saudara, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan apapun, terima kasih saya ucapkan kerana menjadikan Radio Klasik sebagai peneman ketika saudara memandu. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 2005. Lagu nyanyian daripada Adibah Nor dengan lagu Terlalu Istimewa. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Tahun depan baru cadangnya.
0: Sama-sama mahata kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti eh?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadhu al a'malu ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 5 hingga 10.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Hikmatun balighah, fama tughnin nuzur.
1: Yang demikian ialah pengajaran yang cukup sempurna. Dalam pada itu, segala peringatan dan amaran tidak akan mendatangkan faedah kepada mereka yang ingkar.
2: Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur.
1: Oleh itu, berpalinglah dari mereka, wahai Muhammad, dan janganlah dihiraukan. Ingatlah masa malaikat penyeru menyeru mereka pada hari kiamat kepada perkara yang tidak diingini oleh orang yang bersalah.
2: Khusyuk

0: tashir.
1: Pada saat itu, masing-masing dengan keadaan menundukkan pandangannya kerana ketakutan keluar dari kubur seperti belalang yang terbang bertebaran.

0: تصب.
1: Lalu ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang ingkar. Oleh itu, menangkanlah daku terhadap mereka.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ada banyak lagi lagu, semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Ente sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Ha. Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ha. Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil?
1: Ha?
0: Aidil Zakwan?
1: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
4: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ganeh. G-A-N-I-H. Ganeh. Ganeh adalah gading gajah betina.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

27 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia, ekoran pembentukan Malaysia.

0: Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Menggambit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Club.

menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu nyanyian daripada Aman Shah dengan lagu Kepulangan Yang Dinanti. Baru sahaja menghiburkan saudara menerusi Simfoni Klasik tentunya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya, Syazmil Izzuan, yang akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Apa aktiviti saudara pada ketika dan waktu ini? Ada yang mungkin sekarang ini tengah mungkin menjamu selera menikmati juadah menu makan malam. Jadi saya nak tahulah apa juadah menu makan malam saudara yang nak kongsikan dengan saya. Boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik, nombornya 013-5656-1128. Nyatakan lokasi saudara, nama saudara dan apakah menu ataupun aktiviti saudara pada hari raya ini. Dan saya nak meriahkan suasana hari raya Aidiladha pada malam ini dengan lagu raya ini, lagu nyanyian daripada Ramlah Ram dengan lagu Hari Raya Hari Bahagia. Terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1981, nyanyian daripada Azlina Aziz dengan lagu Sepi Berganti Riang, baru saja menghiburkan saudara dan membawa kita tepat pada pukul 9.27 minit malam. Selamat malam dan juga selamat beristirahat buat semua yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika dan waktu ini. Saya nak menyapa antara ucapan yang dihantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Kak Saripah. Katanya hari ini menu hari raya anak saya masak rendang ayam dan juga laksa tumis. Oh, sedapnya. Yang seterusnya, Khairuddin dari Kelana Jaya. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bersiaran, dan saya Khairuddin dari Kelana Jaya. Siang tadi balik ke kampung isteri di Bangi. Lama bawa balik daging kurban buat sup gearbox. Oh, sedapnya. Baru saja masak, kira 2-3 jam makan dengan anak cucu sambil mendengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, daripada Budin Bob dari Puncak Alam. Katanya, aktiviti hari ini, alhamdulillah, selepas solat sunat Aidiladha, makan bersama anak menantu, lepas tu ke rumah bonda. Dan sekarang ni, Syazmel, saya baru balik dari Subang Airport, jemput anak yang sampai dari Kota Baru, Kelantan. Dan sebentar lagi, baru nak makan malam. Dan menu siang tadi ada lagi, antaranya nasi impit, kuah kacang dan juga ayam masak merah. Alhamdulillah, di hari raya inilah kita dapat menikmati juadah-juadah yang cukup-cukup menyelerakan. Dan saya nak meriahkan lagi suasana Hari Raya Aidiladha, saudara. Lagu ini, lagu nyanyian daripada Muhammad Fauzi Darus ataupun JJ dengan lagu Hari Raya Bahagia. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kalau berita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Radio Klasik, menggamit kenangan.

Lagu nyanyian daripada Datin Sri Umi Aida dengan lagu Redup Kerinduan membawa kita tepat pada pukul 9.46 minit malam ketika dan waktu ini, saudara. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Syazmil Izwan, yang akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam. Dan sekarang ini, saudara, saya nak pergi ke Kepung sekejap. Saya nak menyapa ucapan daripada Raffles yang berada di Kepung dengan ucapannya sekarang sedang menjam muslera dengan makan pulut kuning dengan rendang ayam. Dan saya dengan kesempatan ini juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Korban buat semua pendengar Radio Klasik serta juruhebah yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, kita ada ucapan daripada Rosa yang berada di Kuching, Sarawak. Katanya, hari ini saya tak pergi mana-mana pada Hari Raya Aidiladha ni sebab demam, dan menu makan malam saya cuma sup daging korban sahaja. Okey, baik. Jadi untuk saudara yang nak hantarkan lagi kiriman apa aktiviti saudara pada malam ini, hantarkan terus di 0135656128. Lagu nyanyian daripada Mamat, Ku Pohon Restu Ayah Bonda. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut terlalu milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

9.54 minit malam. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara di waktu malam ini. Untuk saudara yang sedang memandu, saya doakan saudara selamat sampai ke destinasi. Saya nak pergi ke Tronoh Perak sekejap ni. Sebab apa? Abang Dahalan Nayan katanya sedang melayan Radio Klasik melalui aplikasi RTM Klik. Dan saya sangat-sangat terhibur dengan lagu-lagu hari ini, mengimbau kenangan saya di masa lalu. Alhamdulillah. Dan terima kasih Abang Dahalan menjadikan Radio Klasik pilihan nombor satu di hati. Baik saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya. Macam biasa 10 malam kita ada Nostalgia di Klasik, lagu rakaman Piri Hitam dan juga lagu menerusi filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara sekejap saja nanti. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Fazli Zainal dengan lagu Harapan. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Nantikan drama khas bersempena dengan program budaya Tiga Serumpun, RTM, RRI dan RTB. Drama berjudul Kulamar Kau di Depan Kaabah, 27 Mei 2026, 12:30 hari. Dan siaran ulangan pada 28 Mei 2026, 3 petang. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.
3: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu.

0: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik, Jumaat 29 Mei, 5.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik, menggamit kenangan.
1: Panggilan Haji telah tiba lagi.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Nostalgia di Klasik.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Nostalgia di Klasik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nostalgia di klasik.

dalam sumpit. Makan kenyang-kenyang, perut buncit, hati senang. Kalau sudah makan, otak terang, sehat badan. Besok cari lagi ranting kayu, kayu mati.

Kayu mati, ada anak kayu, bapa kayu, anak kayu. Ada ikan kayu, kuda kayu, mata kayu.

0: dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Nostalgia di klasik.

10.54 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan menerusi Simfoni Klasik. Nampaknya saudara, setakat ini tugasan saya temankan saudara pada malam ini, dan tidak terlambat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar setia Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Dan selepas ini, tepat pada pukul 11 malam, kita akan terus ke pusat berita radio RTM untuk kita ikuti berita utama jam 11 malam. Dan selepas itu, selama satu jam, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Dengan itu, saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Nantikan drama khas bersempena dengan program budaya Tiga Serumpun, RTM, RRI dan RTB. Drama berjudul Kulamar Kau di Depan Kaabah, 27 Mei 2026, 12:30 hari. Dan siaran ulangan pada 28 Mei 2026, 3 petang. Hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.
4: Simfoni Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita teruskan lagi bacaan Al-Quran kita, dan kita akan mulakan pada hari ini surah Ar-Ra'd bermula pada ayat 35 sehingga akhir surah yang ini ayat 43. A'udzu

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو.

0: Al-Azim.
1: Di antara beberapa intipati pelajaran yang kita boleh perolehi bersama, yang pertama, syurga yang mengalir di dalamnya sungai dan makanan yang tidak putus-putus serta naungan yang sentiasa teduh bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sebagai peraturan yang benar dan sumber pengetahuan kepada manusia. Dan yang ketiga, sesungguhnya Allah sentiasa berkuasa menggagalkan segala jenis rancangan jahat orang-orang kafir yang menentang nabi-nabi mereka. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selesai sudah kita pada surah Ar-Ra'd, dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan teruskan lagi ayat-ayat yang seterusnya. Sehingga jumpa lagi, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM menjana minda. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Sujana Arkai pada hari ini.
5: Ganeh. G-A-N-I-H. Ganeh. Ganeh adalah gading gajah betina.
4: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Irama tanpa henti.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Klate.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti?
1: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil? Aidil Zakwan?
2: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Ni ha, pasal pembuli siber ni. Ha. Ni bukan perkara baru mana. Ha. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Ha, yang menanggungnya tu ha, bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju. Buka aib orang yang kena buli.
3: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan?
1: Tak mengkala teman naik haji ah. Ha? Tahun depan baru cadangnya. Ha?
0: Sama-sama menghantar kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Oh. Tapi siapa nama enti?
0: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio Klasik.

0: 我行。
1: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Kita masih lagi berlegar pada kisah tokoh yang disebut di dalam Suratul Kahfi, Zulkarnain. Saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang kafir di Makkah, "Wahai Muhammad, apa yang kau tahu tentang Zulkarnain?" Lalu Nabi berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu apa-apa, esok aku akan beritahu." Lalu Allah Subhanahu wa taala selepas 15 malam, bukan esok hari tuan-tuan. Lepas 15 malam Nabi menunggu dan menunggu, lalu turunlah kisah Zulkarnain di mana Allah Taala menyebut, "Wahai Muhammad, bacakanlah kisah Zulkarnain sebahagian sahaja kepada orang-orang yang bertanya agar ia menjadi peringatan." وَيَسْأَلُونَكَ عَنْدِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Allah mendidik Nabi agar jawab soalan orang-orang kafir dengan pimpinan dan bimbingan daripada langit, daripada wahyu Allah. Jangan biarkan persoalan mereka tidak berjawab. Jawab, wahai Nabi. Tetapi jawapanmu mestilah ringkas, tidak panjang lebar. Kerana kalimah Al-Quran minhu. Minhu bermaksud min litaba'ib, iaitulah ceritakan sebahagian saja. Awak wayak sikit saja. Wahai Nabi SAW, cerita sedikit saja. Tak perlu terlalu banyak informasi tentang Zulkarnain, nama sebenar beliau, negara yang beliau perintah, tahun pemerintahan beliau, berapa lama pemerintahan beliau, wafat pada tahun bila, hidup pada zaman Nabi mana. Tak perlu semua itu. Minhu, cerita sikit saja. Tetapi walaupun sikit, tetapi ia akan mengandungi unsur peringatan kepada orang yang bertanya. Apa kita belajar di sini, rakan-rakan, saudara-saudari pendengar? Apa kita belajar? Kita berada di zaman maklumat, semua maklumat di hujung jari. Orang kata zaman Google, semua jawapan ada pada makhluk tu. Tetapi ada orang, walaupun maklumat begitu banyak dalam kepala, tanyalah berjilid-jilid buku tu boleh mention. Tetapi dia bukan orang yang menghayati ilmu, jauh sekali mengamalkan ilmu. Kita berada pada zaman orang boleh mudah dapat maklumat, tetapi mereka tidak beramal dengan maklumat. Lalu Rasulullah dididik oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bertanya kepada kamu ini bukan orang yang mementingkan ilmu. Mereka sekadar nak herdik kamu, nak hina kamu, kononnya kamu tak tahu tentang Zulkarnain. Mari aku didik kamu, wahai Rasulullah. Kamu kena kenal orang yang bertanya kepada kamu itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang walaupun diberikan penjelasan panjang lebar tentang Zulkarnain, mereka tetap tidak akan mengambil zikra, peringatan. Jadi, kamu sampaikan walaupun pendek cerita Zulkarnain, satu muka surat saja kisah Zulkarnain, lebih daripada kurang dua muka surat cerita Zulkarnain, tetapi ia akan mengandungi unsur peringatan yang akan menyentuh hati mereka, yang mudah-mudahan mengubah sikap mereka kepada Islam. Itulah tujuan kisah-kisah Quran. Bukan informasi yang terlalu banyak dan meleret-leret, tetapi untuk mengubah sikap dan karakter. Subhanallah, kan menarik tu kisah-kisah Al-Quran, tuan-tuan kan? Jumpa lagi pada hari yang mendatang, hari seterusnya, dengan perspektif yang baru tentang Zulkarnain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: #penyiaranjakit. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Merdeka. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk. Tahu habis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Log masuk aplikasi MyGPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyGPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Zura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa menerusi Wirama Klasik sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Hari ini hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu salat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pukul 5.49 minit pagi tadi dan waktu syuruk 7.1 minit pagi nanti. Kalau tadi saudara dihiburkan bersama dengan vokalis Ustazah Jawariyah Abdul Hamid dari Orkes Sinar Murni, lagunya Nikmat Tuhan, durasinya panjang nak dekat 8 minit. Orkes Sinar Murni, lagu tahun 1982. Antara lagu lain yang popular ialah Panggilan Haji, Ibu Misali, memang popular lah. Solat Lima Waktu dan sebentar tadi Nikmat Tuhan dan beberapa lagi lagu yang lain. Penyanyi utama ada dua orang. Tapi salah seorangnya Ustazah Jawariyah ni lah dan sayangnya beliau telah meninggalkan kita pada 18 Disember tahun 2023. Kalau ikutkan baru lagi lah dan ada ramai yang kata betul ke Sinar Murni ni bukan dari Indonesia, bukan dari Malaysia, dari Selayang Baru kumpulan ini. Baiklah saudara, Azra nak bagi pantun lah, hampir lupa dah ni. Merdu suara indah berzanji, dari rebung sudah dilentur, sempurna ibadah tunai haji, semoga dapat haji mabrur. Ada yang masih lagi bercuti, masih lagi di kampung halaman dan mendengar Radio Klasik. Itu yang buat Azra sayang tu. Sekejap lagi kita nak dengar lagu daripada persembahan Sweet Charity Haji. Dan Datuk Ramli Sarip pernah berlakon juga sewaktu zaman mudanya tahun 1986 menerusi filem Seniman Jalanan arahan Nasir Jani. Tahun 1988 Sweet Charity pernah ada vokalis wanita namanya Zaitun. Kita nak dengar sebelum itu, ini dia Grace Simon dengan Mimpi Indah. Semuanya bersama kami menerusi

Radio Klasik menggambik kenangan telah dia Spider Rindu Raya, sebuah lagu ciptaan Nafi dan Tam, manakala lirik oleh Lolo, lagu tahun 2004 ya. Tetapi kumpulan ini sebenarnya dah lama wujud, tahun 1995. Cuma album pertama saja mereka terus keluar meletup tahun 1999. Tam ni sebenarnya ada cipta satu lagu khas untuk sahabatnya, sahabat baiknya, pemain bass kumpulan Spider ni lah eh. Dan namanya Tony. Tony ni didapati meninggal sendirian di sebuah bilik di studio Luncai Mas. Jadi Tam ni pun cipta sebuah lagu khas untuk sahabatnya, nak menyatakan rindunya kepada Tony tu eh. Baiklah saudara, 6.38 minit pagi. Ini Azura nak cerita mengenai kisah dunia. Ini cerita mengenai ibadah korban lah ni. Semalam di sana sini ramai yang melaksanakannya. Seorang lelaki cedera selepas ditanduk seekor lembu dalam kejadian program sembelihan lembu korban di Taman Kesedar Putra 1. Pukul 10.30 minit pagi sampai pukul 11 pagi dalam lingkungan waktu itulah menyebabkan Fahmi Ibrahim yang baru berusia 29 tahun mengalami kecederaan pada ibu jari kaki kanan, lutut dan tapak tangan kanan selepas ditanduk sehingga melayang oleh seekor lembu jantan. Jadi dia kata sebelum kejadian, dia baru saja selesai memindahkan daging lembu korban untuk dipotong ke kawasan khemah Agihan. Jadi seekor lembu yang merupakan haiwan korban ke-6, iaitu lembu terakhir untuk disembelih, tiba-tiba bertindak agresif dan terlepas dari kawalan. Jadi sebab itulah keadaan itu menyebabkan orang ramai yang hadir ke sana bertempiaran lari. Sebelum itu, 3 individu lain hampir juga ditanduk oleh lembu itu. Namun mereka sempat mengelak. Semua lari. Tapi dia tak perasan lembu tu berada di belakang sebelum menanduk dan saya melayang ke tempat lain. Jadi awalnya trauma lah dengan kejadian tu. Tapi bila difikirkan semula, kadang-kadang benda tu jadi lucu balik bila saya fikir. Nasib baiklah saya tak cedera teruk, mengalami kecederaan pada ibu jari kanan, lutut, kemudian tapak kaki saja. Tu katanya walau bagaimanapun perkara itu tidak mematahkan semangatnya untuk terus membantu program korban bersama penduduk kampung pada tahun depan. Pengalaman yang menyeronokkan, kenangan sana sini mengenai ibadah korban. Jadi mungkin saudara boleh tengok videonya di media sosial yang memaparkan seorang lelaki melayang selepas ditanduk seekor lembu korban. Kejadian itu menyebabkan orang ramai yang hadir untuk membantu melapah lembu korban berdepan dengan detik cemas sebelum ada antara mereka yang mengejar semula haiwan tu. Itulah macam-macam cerita . Baiklah saudara, 6.40 minit pagi, kita akan terus berhibur. Sekejap lagi kita ada akan selang-selilah dengan lagu-lagu raya yang lain. Lebih banyak sebenarnya lagu-lagu raya haji ni. Tapi sebelum itu kita nak dengar ini Jasni dan Noraini, lagu pertengkaran, lirik yang mencuit hati. Kita dengar sama-sama, semuanya bersama kami, Wirama Klasik.

Radio Klasik menggamik kenangan 6.51 minit pagi dan sekarang Azra nak sampaikan keadaan ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 28 Mei 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat. Perlis dan juga Pulau Pinang ribut petir di beberapa tempat. Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, tempat-tempat lain tiada hujan. Di Sabah ribut petir kebanyakan tempat. Di wilayah Persekutuan Labuan ribut petir di beberapa tempat. Pedalaman Pantai Barat dan juga Kudat, hujan di beberapa tempat. Sandakan, tiada hujan pula di Tawau. Sarawak, hujan di beberapa tempat. Miri dan juga Limbang, tiada hujan pula di Serian. Semarahan, Seri Aman, Betong, Seriki, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu. Beralih kepada keadaan cuaca sebelah petang, semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat. Perlis juga Kedah ribut petir beberapa tempat. Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Perak, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, Johor. Tiada hujan pula di Pulau Pinang, Putrajaya, Melaka. Sabah ribut petir di kebanyakan tempat. Pantai Barat ribut petir di beberapa tempat. Pedalaman Tawau juga Sandakan, hujan di beberapa tempat. Kudat, tiada hujan di Labuan dan akhir sekali di Sarawak. Ribut petir di beberapa tempat. Kuching, Serian, Semarohan, Seri Aman, Betong, Seriki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Pukul 8 kita ada sepanjang Jalan Kenangan, lagu-lagu tanpa henti 8 hingga 9 pagi. 12 tengah hari, Pantun Idol Adha 3 Selumpun 2026. Jadi terus dia bersama kami. Kita nak dengar daripada persembahan Dato' M. Nasir, Hijab Kekasih. Semuanya bersama kami, Wirama Classic.

اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hambamu datang menyambut panggilanmu, ya Allah. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Hambamu datang menyambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Hambamu datang menyahut panggilanmu. Sesungguhnya, segala pujian dan nikmat dan pemerintahan adalah kekuasaannya. Tidak ada sekutu bagimu. Nantikan Nur di Klasik Khas Aidil Adha bertajuk Panggilan Haji bersama-sama saya, Azlan Omar, dan tetamu yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal bin Haji Rahman atau Ustaz Harry dalam rancangan Nur di Klasik. Jumaat 29 Mei, 5.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Menemani saudara sehinggalah pukul 12.30 hari nanti menerusi Wirama Classic. Begitulah Desa Suci, nyanyian M. Osman and the Lefantones. Baiklah saudara, hari ini hari kedua. Ada yang masih lagi berhari raya di kampung halaman. Al-Makdum lah. Masa cuti puasa, raya puasa yang lalu tak dapat cuti. Jadi giliran saudara pula lah bercuti untuk hari raya Aidil Adha. Baiklah saudara, 7.30 kita ada cubit-cubit manja pukul 8 pagi nanti. Irama tanpa henti. Lagu-lagu yang Mazura akan siarkan satu jam tanpa henti. Baiklah saudara, esok juga kita ada segmen menarik. Eksklusif di Radio Klasik, Perginya Seorang Legenda. Namun suaranya tetap hidup di hati kita. Nostalgia di Klasik, kita akan ada siaran istimewa. Segmen istimewa mengenang Tan Sri P. Ramli, insan seni yang meninggalkan seribu kenangan buat seluruh rakyat Malaysia pukul 11 pagi esok. Baiklah saudara, kita dengar lagu Tan Sri P. Ramli ini, Rindu Hatiku Rindu. Semuanya bersama kami, Wirama Classic.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, Saif. Hari ni kan raya. Kerja ke? Sungguh-sungguh betul cari duit sejak-sejak dah kahwin ni.
2: Bella. Yelah, saya kan polis. Mana ada cuti? Ha, kalau dapat cuti pun kena gila-gila lah dengan anggota yang lain. Ha, tahun ni saya kerja. Tak apalah. Demi kat mana negara? Awak pun nampak siap-siap jadi kerja juga ke?
1: Samalah macam awak juga, Saif. Kena kerja juga. Saya kirim Abang Ujang je balik kampung sorang-sorang. Jadual saya jatuh pada adik adha yang pertama. Nak buat macam mana? Inilah pengorbanan namanya.
2: Itulah. Berkorban apa saja. Kalau kita belum ada rezeki nak korbankan lembu kambing, kita korbankan masa kita untuk terus berkhidmat kepada bangsa dan negara. Orang kata apa? Demi lencana di dada.
1: Mujurlah Syima faham kerja awak, Saif.
2: Bukan dia je faham saya. Saya pun kena faham dia. Dah siap bekalkan bulu mata bertingkat-tingkat untuk dia beraya. Dah cukup dah gembira untuk dia. Senang now lah jaga.
1: Senang betul tu bagi apa bulu mata je. Ini Saif, walaupun hari ni dah raya kan, tapi masih ada yang dalam perjalanan balik ke kampung tau. Nak elak kesesakan sebelum raya hari tu. Tiba-tiba risau pula saya. Takut ada yang ambil kesempatan bawa kenderaan lebih daripada kelajuan yang dihadkan. Maklumlah kenderaan pagi-pagi raya ni agak berkurangan sedikit sebab ramai yang dah berada di kampung pagi ni.
2: Itulah tu. Terutama yang menunggang motosikal. Kalau ikut statistik, seramai 4,267 penunggang motosikal maut dalam kemalangan pada tahun 2025. Jumlah tu menunjukkan yang mereka menjadi pengguna jalan raya paling berisiko. Kebanyakannya atas sebab sendiri, kecuaian, laju dan menunggang secara berbahaya. Potong ikut dan je.
1: Tapi ada juga penunggang motosikal yang mengalami kemalangan atas sebab kecuaian orang lain. Motosikal ni kan kecil je. Kadang-kadang pemandu kereta atau lori tak perasan kedudukan mereka. Tersinggung sikit. Akan mengakibatkan kesan yang dahsyat.
2: Sebab tu lah kita ni selalu diingatkan atas jalan raya. Hati-hati, fokus pemanduan, ikut undang-undang yang ditetapkan. Memandu secara berhemah, kena beringat jalan raya ni bukan tempat untuk berlumba. Bukan kita je yang guna jalan raya. Ramai lagi.
1: Kadang-kadang bila dah ada atas jalan raya, masing-masing nak cepat. Nak laju. Sampai lupa ada keluarga tunggu dekat rumah.
2: Betul tu. Sekarang ni dah ada kempen penunggang Malaysia My Rider dan pelancarannya bertepatan dengan hasrat Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT. Untuk memperkukuhkan kesedaran, pematuhan peraturan jalan raya dan pembentukan budaya tunggangan selamat dalam kalangan pengguna motosikal. Walaupun Adi Adaha mengingatkan kita tentang pengorbanan, tapi jangan sampai diri sendiri jadi korban jalan raya.
1: Betul. Setuju. Lambat sampai tak apa, asalkan selamat sampai.
2: Jangan laju-laju.
1: Ni Saif, kalau awak kerja, Syima balik kampung dengan siapa?
2: Alia kan ada. Habis Abang Ujang balik naik motor sorang-sorang, okey ke dia?
1: Mestilah okey. Siap minta duit minyak dengan duit makan kat R&R dengan saya. Mestilah okey.
2: Alamak.

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia, Lili Suryani, Di Kala Malam Tiba, lagu tahun 1968. Ya. Penyanyi legenda yang lahir dari kota Jakarta. Usianya 15 tahun, masih menuntut, tetapi wajahnya pernah keluar di kaca TV sebuah jadi bila keluar saja wajahnya yang cantik itu, sebuah syarikat rakaman piring hitam yang terbesar di Jakarta waktu itu telah melamarnya untuk menyanyi, menjadi artis rakaman, dan amat popular juga menerusi lagu-lagu yang lain, ya, seperti Gang Kelinci. Siapa yang pernah pergi Gang Kelinci? Gang Kelinci ni ada satu pasar baru di daerah Jakarta sana. Tempatnya padat, ada bangunan-bangunan, jadi kalau kita nak masuk memang sempit tempat dia. Penuh, isi dia padat. Di sana ada satu menu bakmi yang cukup popular di sana. Jadi itulah dia. Dulu lain, sekarang apa ni, tempatnya sudah jadi lain, Gang Kelinci yang pernah dipopularkan oleh Lili Suryani. Tapi tadi Azura dah siarkan Di Kala Malam Tiba, apa, suara usianya 15 tahun lagu tadi tu, ya, pertama kali di, bukan pertama kali tetapi lagu yang mula-mula dirakamkan oleh penyanyi Lili Suryani ketika mula-mula mencuburi bidang nyanyian. Baiklah saudara, 7.39 minit pagi, kita nak dengar sekejap lagi Datuk Sudirman Haji Arsyad, Di Dalam Sepi Itu. Lagu ini tahun 1989. Kita dengarkan semuanya bersama kami menerusi Wirama Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Lagu tema Salam Baitullah ya, yang bersiaran sejak 13 Mei lalu dan berakhir semalam kalau tak silap saya. TV1 memang ramailah penontonnya telah Salam Baitullah. Dan lagu tadi liriknya itu digubah oleh Rafidah Kamaluddin bersama Fiona Lorinda Bennett yang menghasilkan lirik dan melodi untuk didedikasi, ditujukan untuk penonton setia TV1 kan, Salam Baitullah tu. Dan kata mereka lirik lagu ni sebagai refleksi jujur pengalaman peribadi Rafidah sendiri ketika berada di Tanah Suci. Lagu tu benar-benar sampai ke jiwa. Jadi digubah semula oleh pakar muzik Raja Syam dari orkestra RTM ya, dalam bentuk susunan orkestra yang lebih gah, lebih meruntun jiwa apabila mendengarnya. Itulah dia, vokal yang tidak asing lagi lah Ahmad. Salam Baitullah, lagu tema Salam Baitullah 2026. 7:53 minit pagi, nanti pukul 8 sehinggalah pukul 9 pagi nanti Azura akan menyiarkan 1 jam lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Jadi terus dia bersama kami semuanya di Radio Klasik. Sekejap lagi kita ada Dato' M. Daud bersama dengan S.A. Aisyah, Bujang Bertemu Janda. Wah, lagu ini. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan Uji Rashid ini, Doa di Hari Mulia. Semuanya bersama kami menerusi Wirama Klasik.